Ya baik Sobat Budaya, informasi kembali kali ini kami sampaikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sobat Budaya dari Pangkal Pinang dilaporkan Rini Arianti ini menempuh perjalanan panjang sampai menjadi peneliti di Universitas of Debrecen di Hungaria. Dan di laboratorium kampus tersebut ya menekuni satu bidang yang mungkin terdengar sederhana tapi nyimpan banyak pertanyaan ilmiah, yaitu cuman sel lemak bekerja gawe dan juga apa yang mempengaruhi fungsi di dalam tubuh manusia. Bagi Rini, penelitian ini bukan sekedar pekerjaan di laboratorium, ada proses panjang di balik semua pertanyaan yang diajukan. Nah, mulai dari memahami dasar biokimia, mengembang penelitian sampai mempresentasikan hasil di hadapan komunitas ilmiah internasional. Perjalanan ini yang membawa dia berkolaborasi kayak peneliti-peneliti dari berbagai negara, termasuk akademisi dari Harvard University dan University of Copenhagen. Sobat Budaya, ketertarikan dia di dunia sains ini tumbuh melalui perjalanan pendidikan yang dipelajari sejak di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana biokimia di Institut Pertanian Bogor 2012, Rini langsung lanjut studi magister di Universitas Gadjah Mada dan lulus di 2015. Dua tahun kemudian, kesempatan untuk memperdalam keilmuannya datang lewat beasiswa penuh stipendium Hungarikum ini dari pemerintah Hungaria untuk menempuh pendidikan doktoral di Universitas Debrecen. Sobat Budaya, di Hungaria ini Rini ini tidak hanya melanjutkan pendidikan tapi juga mulai membangun pijakan sebagai penelitian. Setelah meraih gelar doktor 2022, dan Rini melanjutkan karir sebagai peneliti pasca doktoral di Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Medicine, University of Debrecen. Dan di tempat inilah, di Hungaria, dia fokus saat ini penelitiannya dan juga berkembang ke biologi jaringan adiposa atau jaringan lemak, khusus sel adiposit yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Jaringan lemak kerap dipahami sebatas tempat menyimpan energi, padahal sel-sel di dalam itu punya fungsi biologis yang jauh lebih kompleks. Nah, memahami cemane sel tersebut bekerja, termasuk macam mana diterima dan juga ngelola berbagai zat yang dibutuhkan, ini jadi bagian dari persoalan yang terus diteliti ilmuwan. Ini juga memilih mendalami salah satu aspek dari persoalan itu, yakni mekanisme transportasi zat besi ke dalam sel lemak manusia. Dan hal ini disampaikan Rini dalam keterangannya ke Radio Republik Indonesia Sungailia. Dan penelitian ini jadi bagian dari kiprahnya di Forum Ilmiah Internasional Sobat Budaya. Membanggakan, pada 2025 itu Rini mempresentasikan penelitiannya mengenai transportasi zat besi ke dalam sel lemak, dan juga pertemuan European Iron Club di University Innsbruck, Austria. Dan forum itu mempertemukan Rini dengan komunitas ilmiah yang memiliki perhatian pada metabolisme zat besi dan berbagai aspek biologi. Pengalaman ini bagi orang Pangkal Pinang ini, Sobat Budaya, berjalan seiring dengan perkembangan karir akademiknya. Di 2023, Rini memperoleh hibah penelitian dari pemerintah Hungaria sebesar sekitar 1,5 miliar rupiah untuk riset, Sobat Budaya, di bidang biologi jaringan lemak manusia. Dan pendanaan ini jadi dukungan penting bagi penelitian yang dikembangkannya. Dan di 2026 nih, dia dapat promosi jadi riset associate dan menerima penghargaan keunggulan penelitian ini lewat Academy Kutatoi Ostojic Program. Dan Sobat Budaya, capaian ini tidak berdiri sendiri. Selama 6 tahun terakhir, Rini lah terlibat dalam penulisan lebih dari 20 artikel ilmiah. Di 2026, dia juga jadi salah satu penulis
dalam publikasi hasil kolaborasi penelitian yang diterbitkan jurnal internasional Nature Metabolism dan Science bersama peneliti dari Harvard University dan University of Copenhagen. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungailian, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapu dak kemana es?
2: Penan palak ku ne mai.
3: Yang ngapa penan es?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
3: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah es, pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah Pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari Pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan Pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk Pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu Pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah Pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara Pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie Pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan, agar cita rasa Pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu. Sementara itu, di era sekarang, Pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, Pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, Pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Pantiau yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Algoritma bisa memilihkan lagu. Artificial Intelligence bisa menjawab pertanyaan. Tapi, ada satu hal yang sulit digantikan teknologi, yaitu kehangatan manusia.
2: 105,5 FM Radio RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Dan itulah yang masih dimiliki radio. Sapaan penyiar, cerita pendengar, tawa yang spontan, dan kebersamaan yang nyata. Di era digital, radio mengingatkan kita bahwa teknologi terbaik tetaplah yang mampu mendekatkan manusia dengan manusia.
2: 105,5 FM Produ RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat siang. Dan siang hari ini kita masih berada di segmen kita ya teman Produ, yakni Ragam Olahraga.
3: Radio, teman dekat di setiap cerita.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anyep, nengong muka.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya baik Sobat Budaya, masih kita bahas Hari Etika Sedunia 15 Oktober. Dan sebetulnya apa sih tujuannya? Nah Sobat Budaya, Hari Etika Sedunia yang diperingati setiap 15 Oktober, dan tujuannya itu memberdayakan etika sebagai kekuatan kebaikan. Sobat Budaya, Hari Etika Sedunia ini nawarkan banyak kesempatan untuk melibatkan etika sebagai proses aktif bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga membangun komunitas yang lebih baik. Nah, bahkan Sobat Budaya, dalam situasi di mana orang-orang tuh tidak sependapat tentang topik tertentu atau di mana terdapat sentimen partisan dan juga nasionalis, ya Hari Etika Sedunia ini berupaya menyediakan cara untuk saling mendengarkan dan juga kerjasama ya, untuk menjadikan dunia itu tempat yang lebih baik bagi semua orang. Nah Sobat Budaya, Hari Etika Sedunia ini berawal dari tadi Carnegie Council for Ethics yang mendirikan hari peringatan Hari Etika Sedunia ini Sobat Budaya. Oh. Dan juga ini sejak 2014 Sobat Budaya. Sejak 2014, dan acara ini memberi kesempatan bagi perusahaan, kelompok, lembaga, dan individu untuk berdiskusi dan juga menjadikan lebih proaktif tentang cemana etika dipraktekkan di dunia saat ini. Dan setiap tahun penyelenggaraan acara ini menetapkan tema yang berfungsi sebagai kerangka kerja diskusi kegiatan. Harapan Hari Etika Sedunia ini adalah pacat meningkatkan kesadaran tentang berbagai isu etika di dunia saat ini, baik tentang bagaimana manusia memperlakukan sesama manusia dan cemana manusia itu memperlakukan planet nih, planet bumi ini, dan juga banyak lagi. Gerakan Hari Etika Sedunia ini lah berlangsung selama beberapa tahun Sobat Budaya, sejak 2014, dan setiap tahunnya itu selalu menghadirkan peserta-peserta baru dari lebih dari 100 negara yang tersebar di seluruh dunia. Ya tentu saja etika adalah isu yang harus dihadapkan setiap hari sepanjang tahun, dan tapi hari ini Sobat Budaya menawarkan kesempatan untuk memulai sejumlah percakapan penting dan juga melihat kemana arahnya. Ya Sobat Budaya, pentingnya etika ya ini juga membuat peringatan Hari Etika Sedunia ini yang digagas ya Sobat Budaya. Ya, Global Ethics Day.

0: Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kembali kami sampaikan untuk Sobat Budaya semua ya. Polres Bangka bagikan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Dan Sobat Budaya, Polres Bangka menggelar kegiatan ini, kegiatan bakti sosial. Di mana kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sekaligus juga mempererat hubungan antar kepolisian ke warga. Kapolres Bangka AKBP Indra Pari Dalimonte menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat terdampak akan kekeringan, serta juga komitmen untuk selalu hadir memberi manfaat bagi masyarakat. Dan Sobat Budaya, kegiatan ini diharapkan juga pacak membantu meringankan kebutuhan air masyarakat, dan kegiatan pembagian air ini dipimpin langsung Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalmonte, dan begitu juga didampingi oleh Wakapolres Bangka Kompol Yosua Surya Atmaja serta para pejabat utama PJU Polres Bangka. Dan pembagian air bersih ini dilaksanakan di beberapa titik di wilayah Sungai Liat. Sobat Budaya, dilanjutkan melalui Polsek Jajaran supaya bantuan pacak ngejangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polres Bangka. Dan dia juga ngajak seluruh personil Polres Bangka ke Polsek Jajaran terus meningkatkan kepedulian. Sudah itu pacak memperkuat hubungan baik dengan masyarakat lewat berbagai kegiatan sosial, pelayanan kemasyarakatan. Dan lewat kegiatan ini, Polres Bangka juga berharap pacak ngebantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memperkuat sinergi dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polri hadir untuk masyarakat bersama mewujudkan kepedulian dan kebersamaan. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungailian, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: Celuteh Mangpan. Idopne nak tahu diri. Di mana bumi kita injak, disitulah langit kita junjung. Pepatahne sangat dalam nilaya yang ngajarkan kita banyak hal tentang hidup, cara saling menghargai, toleransi, ke yang lebih urgen nan penting, nyindir siapapun yang hidup jauh di rantau, nak tahu diri. Nak tahu diri ke keadaan di mana kita diam. Jangan sekenak hati kita berkehendak, jangan sekuayuk diri muat hal. Contoh ha, macam kayak muat gaduh, ngacau, bahkan niat ngancok budaya setempat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

0: Duh, pagi, Mai. Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Ya ngapa, penan, Es?
0: Bukan kune, cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, di Jalan Jenderal Ahmad.

Baik, Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sono Alham dan Sobat Budaya. Kali ini kita di beragam unsur budaya sehat toh. Penyakit yang sikot ini pasti sering dialami lah oleh semua orang yang pasti, Sobat Budaya. Sakit perut, sakit perut Sobat Budaya ini merupakan kondisi yang umum terjadi. Dan umumnya bukan masalah yang serius gitu. Sakit perut yang ringan itu bisa diredakan dengan pakai obat alami, Sobat Budaya. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengetahui ya, obat alami itu apa baik. Nah, bahan yang pacak dipakai untuk obat sakit perut yang alami itu, Sobat Budaya, inilah banyak diketahui bahwa bahan-bahan makanan atau rempah tertentu ini pacak dimanfaatkan untuk obat herbal. Bahkan pengobatan alami ini lah dipakai sejak bertahun-tahun lama, Sobat Budaya. Dan beberapa bahan herbal menunjukkan hasil efektif memang untuk mengurangi intensitas penyakit, ya, tidak terkecuali juga sakit perut. Nah, Sobat Budaya, ada bahan-bahan yang pacak dipakai sebetulnya untuk mereda sakit perut kita, ya, macam tuh. Kalau memang ikat tangan sakit perut nih, Sobat Budaya. Yang pertama tuh jahe. Nah, itu sejak dahulu jahe inilah dipakai memang untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan. Ya, mulai dari rasa mual sampai nyeri sendi. Dan selain itu jahe juga pacak bermanfaat sebagai obat sakit perut alami. Nah, Sobat Budaya, dalam jurnal BMC Complementary Medicine and Therapies ini nunjukkan bahwa konsumsi jahe selama 12 minggu pacak mengurangi gejala gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, konstipasi atau juga perut kembung. Nah, hal ini Sobat Budaya, kena jahe ini pacak membantu mengendurkan otot-otot pada lapisan perut dan juga dinding usus sehingga apa itu pacak meringankan sakit perut. Sobat Budaya, mungkin juga dapat menambahkan potongan jahe ke dalam seduhan teh panas atau juga mengkonsumsi ya dalam bentuk suplemen yang lah dikemas. Nah, terus juga ada yang namanya peppermint, Sobat Budaya. Tuh, peppermint ini dikenal akan kandungan mentol. Kandungan mentolnya cukup tinggi dan zat ini tidak hanya ngejaga napas kita segar, tapi juga berperan sebagai analgesik alami atau pereda nyeri. Dan ini sebabnya peppermint dikatakan pacak menjadi obat alami yang efektif untuk mengatasi mual dan juga sakit perut. Seperti misalnya jahe, daun mint segar ini juga dapat dipakai dalam berbagai bentuk, Sobat Budaya. Dan Sobat Budaya, pacak nambah peppermint ini ke secangkir teh panas atau nambah kena ke resep makanan. Contohnya agak-agak min-min, agak dingin-dingin gitu. Itu bukan cuma mengatasi sakit perut, Sobat Budaya. Bahan ini juga pacak jadi salah satu solusi yang baik untuk kaum wanita saat nyeri haid. Sobat Budaya, selanjutnya kayu manis. Kayu manis ini merupakan rempah alami yang juga ini bisa dikonsumsi sebagai obat untuk meredakan sakit perut. Studi yang terbit dalam jurnal Evidence Based Complementary and Alternative Medicine mengungkapkan bahwa kayu manis ini bermanfaat untuk meredakan sakit perut, muntah, mual, dan perut kembung. Hal ini Sobat Budaya karena kayu manis punya sifat antiinflamasi yang pacak membantu mengurangi peradangan pada saluran pencernaan. Nah, untuk mereda sakit perut, Sobat Budaya pacak mengkonsumsi kayu manis ini dalam bentuk air rebusan atau dicampur juga kayak teh.

0: Delay
1: kan ya?
0: Ketika macam raje, padahal kacung.
1: Gak berkaca kamu ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras.

0: Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sampai mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
2: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Nggak sulit, Pak, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Nggak sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

yang rapi, menyayangi.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Kabar Bang Kak Blitong na. Meh, nyah.
1: Ya baik Sobat Buddha, informasi kali ini kembali kami sampaikan untuk Anda Sobat Budaya. Pelayanan kesehatan ditingkatkan, dalam hal ini pengobatan dan fasilitas juga terus dikembangkan. Dan hal ini Sobat Budaya dilakukan oleh Pemkot Pangkal Pinang. Salah satu mulai dari antar obat, kunjungan tenaga kesehatan ke rumah, akses pengobatan pakai KTP untuk warga yang memenuhi kriteria, sampai dengan konsultasi dokter secara daring. Nah Sobat Budaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Hisar Mangoloi Manalu, ini menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dilakukan di seluruh puskesmas KRSUD Depati Hamzah, dan pembenahan mencakup akses masyarakat mendapatkan pelayanan, fasilitas, dan juga peralatan kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan, sampai dengan pemanfaatan teknologi. Sobat Budaya, juga salah satu layanan yang dikembangkan di RSUD Depati Hamzah itu adalah telepon abang atau telefarmasi online dan antar obat. Dan Sobat Budaya, melalui layanan tersebut, pasien dapat memperoleh obat sekaligus layanan pengantaran tanpa harus kembali ke rumah sakit untuk mengambil obat. Dan dalam hal ini, selain antar obat, tersedia juga layanan penjemputan pasien dan ambulan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat. Pelayanan kesehatan juga diupayakan, tidak hanya nunggu masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan, tapi dapat mendekati warga yang membutuhkan. Hisar juga mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan teknologi. Jadi cara tenaga kesehatan berkomunikasi dengan pasien dan keluarga juga menjadi perhatian pihaknya. Dan Sobat Budaya, tenaga medis, tenaga kesehatan didorong menerapkan komunikasi terapeutik yang mengedepankan empati juga keramahan. Di RSUD Depati Hamzah, pendekatan tersebut sejalan dengan moto pelayanan. Ika sehat, kami tersenyum. Nah, untuk bagian pengembangan itu menjadi bagian dari program Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang di 2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi Wali Kota Pangkal Pinang dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Diberitakan sebelumnya Sobat Budaya, Pemkot Pangkal Pinang akan menyiapkan layanan kesehatan home care bagi masyarakat lanjut usia di Kota Pangkal Pinang. Dan program ini dijalankan lewat pengembangan unit geriatri pada UPTD RSUD Depati Hamzah. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menyebutkan bahwa keberadaan layanan home care ini diperlukan mengingat jumlah lansia di Kota Pangkal Pinang itu cukup banyak. Dan lansia cukup banyak di Kota Pangkal Pinang, sehingga dalam hal ini ke depannya ini juga akan ada pelayanan yang home care untuk para lansia. Demikian Sobat Budaya, kabar berita.

Dăm tradiție. Ragam tradiții Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu Satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu Satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu Satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu Satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu Satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran Satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu Satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu Satam. Jika Anda ingin membeli batu Satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu Satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
3: OS! Nak mana, Bo Es?
4: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyapa nak kemana, Es?
4: Penan palak kone mai.
3: Yang apa penan es?
4: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
3: Dapat oh, kini nih. Oh menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
4: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
4: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dah lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Sobat Budaya di mana pada kesempatan kali ini, selamat pagi untuk Sobat Budaya semua yang lagi melaksanakan aktivitas, mudah-mudahan semuanya lancar di kesempatan hari ini Sobat Budaya. Juga terus jaga kesehatan di tengah kondisi saat ini Sobat Budaya. Udara pun kita ya pacak ngerasakan agak-agak tercemar gitu dengan asap Sobat Budaya. Ya tapi yang pasti tugas kita untuk jaga kesehatan bayi macam itu. Dan baiklah Sobat Budaya, saat ini pukul 9.47 menit waktu Indonesia Barat. Jumpa kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan kuhadirkan juga lagu-lagu pilihan di sisa waktu.

0: Nela takut cuma gina-ginanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Kemana aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ogul, puta de la terik di matahari. Jam berapa nih Nela?
1: Ao, asa aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, ku ne. Cuma nalah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ya.
2: Dalam oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana kok mana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi
4: anjep. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mata lagi, Mai. Kau ni lah tak macam ni. Kena nyaya. Kau tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
6: Kemana aku takut ke sana, Wak.
7: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia dikenal dunia bukan hanya dari keindahan alam dan budayanya saja. Indonesia juga terkenal dengan ragam kulinernya yang lezat dan bercita rasa tinggi. Contohnya saja Padang yang terkenal dengan rendangnya. Kemudian Yogyakarta dengan makanan khasnya gudeg. Makassar dengan makanan khasnya Coto Makassar yang nikmat dan menggugah selera. Masih berbicara tentang kuliner, Bangka Belitung sendiri mempunyai salah satu kuliner yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yaitu Martabak Bangka, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan Hoklopan.
1: Salah satu jenis makanan yang mereka buat itu yang terbuat dari mianfu. Mianfu itu dari terigu, kemudian kita mengenalnya dengan nama Hoklopan. Jadi Hoklo itu adalah suku bangsa yang membuat kue, pan itu adalah kue, jadi kue orang Hoklo. Memang merupakan penganan yang biasanya dimakan pada malam hari.
0: Sejarah Martabak Bangka sendiri, ketika itu diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa, orang Hakka atau orang Kek. Dan pada saat itu, taburan martabak Bangka atau Hoklopan masih hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini martabak Bangka atau Hoklopan sudah mempunyai beragam jenis isian yang menggugah selera.
1: Kita ketahui bahwa makanan Hoklopan itu adalah makanan yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Bangka pada sekitar abad ke-18 oleh Sultan Palembang. Itu berasal dari daerah Guangzhou, ya, Cina. Nah, mereka ada dua suku besar yang datang ke Bangka untuk menjadi pekerja-pekerja di pertambangan timah. Yang pertama adalah orang-orang Hakka atau orang-orang Kek. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Hokkien, suku Hokkien yang dikenal dengan Hoklo. Nah, orang-orang dari Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Palembang sejak tahun 1710 itu adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian.
0: Martabak Bangka atau Hoklopan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan martabak dari daerah lainnya. Martabak Bangka atau Hoklopan ini dikenal dengan adonannya yang tebal, lebih keras, gurih, dan berwarna tua kecoklatan. Dan dikarenakan adonannya yang jauh lebih tebal, tekstur luar martabak Bangka akan terlihat lebih berpori dan berserat.
1: Nah, jadi masing-masing keluarga ataupun marga Tionghoa itu kan dia punya adonan tersendiri, ya. Biasanya adonan untuk membuat martabak itu diwarisi, ya, dari keluarga. Makanya di Bangka kita mengenal martabak itu tidak mengenal nama tokonya, kan. Nah, kita mengenal nama pembuatnya, kan. Resep adonan martabaknya itu memang diwarisi dari keturunan, ya, leluhur mereka.
0: Sampai dengan saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah dikenal hingga ke daerah lain di Indonesia. Dan dengan demikian, martabak Bangka atau Hoklopan sudah menjadi salah satu kebanggaan kuliner khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung.

Perempat FM RRI 9 sore budaya Bangka Belitung. Seperadik sahabat budaya dimanapun ika berade. Tentu senang sekali kayak kuyu Regina yang hadir lagi nganti di kesempatan hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2026 seperadik di Pemakan Nusantara. Di awal jumpa kita kali ini yuk sampai jam 11 kelak. Dengan cuaca di kota Sungai dan sekitarnya yang masih pekat diselimuti kabut asap pagi jelang siang hari ini seperadik.

Nah, Pradi, kali ini ada amplang renyah gurih kerupuk ikan khas Kalimantan. Singgah di Balikpapan atau Samarinda, dak lengkap rasanya mendak bawa pulang buat tangan si Koni. Amplang namanya, sejenis kerupuk dengan cita rasa dan aroma ikan yang khas. Makanan ringan bercita rasa gurih nih, seakanlah jadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang bertandang ke Samarinda, Kalimantan Timur. Amplang terbuat dari daging ikan yang digiling halus, kecap campuran tepung sagu. Ikan yang biasa digunakan adalah ikan tenggiri, gabus, belida. Setiap jenis ikan tuh memiliki kekhasan tersendiri. Jenis ikan yang dianggap terbaik adalah ikan belida karena rasa gurihnya yang lebih enak dan tekstur daging yang lembut saat dihaluskan. Ini sekilas mirip-mirip ampiang, getes, pradio. Khas Bangka kita ini, tapi mungkin beda ikan. Nah, tadi Sopradio jurang kan memang terkenal dengan sungai ya, di Kalimantan, jadi pakai ikan sungai macam tuh. Kula pernah juga merasakan makan karena kebetulan dari kawan orang Samarinda, rasanya memang mirip-mirip kayak kretek, kayak kretek kurau aja betulah Sopradi. Nah, jadi Sopradi, proses pembuatan kerupuknya relatif sederhana, tapi sentuhan yang berbeda dari setiap pembuat menciptakan kekhasan tersendiri dari setiap produsen Sopradi. Langkah pertama, ikan yang telah dibersihkan dari sisik dan duri digiling sampai halus. Daging yang telah halus dikasih garam, bumbu-bumbu kayak air sampai rata. Terus dimasukkan tepung sagu dan diuleni sampai kalis. Adonan tuh terus direbus atau dikukus selama kurang lebih 1 jam. Terus dijemur agar menghasilkan amplang yang bagus saat digoreng. Tahap selanjutnya adalah pemotongan dan penggorengan amplang. Adonan yang masih berbentuk gumpalan besar tadi diiris tipis, terus dipotong memanjang atau berbentuk dadu dengan ketebalan sekitar 0,5 sampai 1 cm. Kayak getas lah Sopradi, muda-muda loh. Nah, jadi potongan-potongan ini digoreng dengan minyak panas hingga mengembang dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah ditiriskan, amplang dapat disimpan dalam wadah tertutup agar tetap renyah dan tahan lama, Sopradi. Seiring waktu, setiap produsen memiliki cara tersendiri dalam berinovasi dengan produk amplang buatannya. Di antara, ada yang mengemas amplang dalam plastik aluminium foil yang membuatnya terlihat lebih elegan. Ada pula yang menambahkan rasa artifisial seperti barbecue, ayam bawang, lada hitam, kayak rasa-rasa lainnya. Apapun inovasi ya, kerupuk ini memang layak jadi suguhan favorit bagi rekan dan kerabat di kampung halaman dan berkunjung ke Samarinda. Oh, jadi kawanku Samarinda, oleh-oleh bawa nih kemarin, memang rasanya enak Sopradi. Gurih, renyah Sopradi. Kalau kretek kan mungkin agak keras Sopradi. Nah, kalau ini dia lebih dominan renyah Sopradi, jadi keras macam itu. Oke, telah jadi pemakan Nusantara kita siang hari ini ada amplang renyah gurih kerupuk ikan khas Kalimantan. Oke, jam 10:40 saat ini Sopradi. Selanjutnya aku Kantika kembali dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Sebelum jam 11 ku sampaikan kabar bubble dilanjut ke UMKM kita.

Selamat siang Sobradik Sahabat Budaya, Polres Bangka bagikan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Polres Bangka menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih ke masyarakat sejumlah titik di wilayah Sungiliat dan wilayah hukum Polsek Jajaran, Rabu 14 Oktober kemarin. Kegiatan merupakan bentuk kepedulian Polri dalam bantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian ke warga. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Delimunte ngomong, kegiatan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan, kayak komitmen untuk selalu hadir ngasih manfaat bagi warga. Kegiatan pembagian air bersih dipimpin langsung oleh Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Delmunte, didampingi Wakapolres Bangka Kompol Yosua Surya Atmaja, kayak dihadiri para pejabat utama Polres Bangka. Pembagian air bersih dilaksanakan di beberapa titik di wilayah Sungiliat dan dilanjutkan melalui Polsek Jajaran agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Polres Bangka. Sekian kabar bubble jam 11 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya. Jutaan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawa batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Dek kertas, dek apalah di sini? HP alah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Perempatan FM RRI Senggelet Suara Budaya Bangka Belitung Seperadi Sahabat Budaya Agi Kekuyuk Ragina di sini nganti Kak di UMKM kita kali ini Pradio. Nah di UMKM kita kali ini ade susuk kedelai kalau kita orang Bangka nyebut tai pusui Seperadi. Nah nikmat dan menyehatkan usaha susu kedelai rumahan jadi peluang cuan menggiurkan Pradi. Tren gaya hidup sehat kini kian digandrungi masyarakat Pradio. Hal ini bawa berkat tersendiri bagi para pelaku usaha minuman olahan nabati. Salah satu susu kedelai yang kini jadi peluang usaha rumahan yang sangat menjanjikan. Tari, seorang penjual susu kedelai kerumahan di Sungai Liat, mengaku meraup keuntungan stabil dari usaha itu. Dia jual minuman kaya nutrisi ini dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 per bungkus. Harga merakyat Pradio. Nah, alhamdulillah peminatnya selalu ramai setiap hari. Dijual Rp5.000 per bungkus supaya terjangkau untuk siapa bayi. Mulai dari anak-anak sekolah, anak muda, sampai orang tua banyak yang suka karena selain rasa yang enak dan gurih, susu kedelai atau teh busu ini juga menyehatkan. Nah, menurut Tari, keunggulan susu kedelai olahan rumahan terletak pada bahan baku alami tanpa pemanis buatan maupun bahan pengawet. Hal ini menjadikan produknya tetap segar dan disukai pelanggan. Tingginya minat masyarakat terhadap minuman ini diakui oleh Rio, salah seorang penikmat setia susu kedelai. Diungkapkan bahwa susu kedelai jadi pilihan utama minuman segar yang pas dinikmati kapan bayi. Rasanya lezat, manis sepas, dan yang paling penting sehat di tubuh. Dengan harga Rp5.000 lah dapat satu bungkus susu segar, betul-betul ramah di kantong untuk minuman harian yang sehat. Nah, Sepradi, usaha kreatif berbasis olahan pangan lokal seperti yang dijalani Tarine, ngebuktikan bahwa produk minuman tradisional yang dikemas secara higienis dan terjangkau, mampu buka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Nah, itulah dia UMKM kita. Siang hari ini Sepradi ade susu kedelai rumahan yang jadi peluang cuan menggiurkan. No, jadi dari rumah bisa buka usaha Sepradi. Jadi tidak perlu cari tempat, cukup di rumah bayi sambil bisa jualan. Ya lawan Sepradi jam 11.34 menit suat nih. Suat lagi jam 11.43 menit kita akan masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibn Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Perempat FM RRI 9 sore budaya Bangka Belitung. Sepradi saben budaya dimanapun ikat berade. Agi di kebersamaan kita di sekaput siang-siang enak keputar pro 4 sampai jam 1 kelak sepradi. Oh, sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara ke RRI pro 4 Jakarta. Nah, di sekaput kali ini sepradi ku nak berbagi informasi untuk Ika. Bukan sekedar gerah, panas pacak mempengaruhi emosi sepradi. Nah, cuaca panas dan hanya membuat tubuh berkeringat dan cepat letes, Pradio, tapi juga dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Dalam kondisi tertentu, suhu tinggi dapat membuat seseorang lebih mudah ngerasa kesel, frustasi, sampai marah, terutama mentubuh mengalami ketidaknyamanan dalam waktu lama. Saat suhu lingkungan meningkat, tubuh harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu internal agar tetap stabil. Proses ini dapat menimbulkan rasa gerah, kelelahan, sulit berkonsentrasi, kayak gangguan tidur yang pada akhirnya membuat seseorang lebih sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah sehari-hari. Hubungan antara cuaca panas ke kondisi psikologis turut dikaji dalam penelitian Cheng Wen Liu dan rekan-rekannya yang diterbitkan dalam jurnal Environment International pada 2021. Melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 53 studi dengan lebih dari 1,7 juta kasus kematian terkait kesehatan mental dan 1,9 juta kasus gangguan kesehatan mental. Peneliti menemukan bahwa kenaikan suhu 1 derajat Celsius berkaitan dengan peningkatan resiko kematian terkait kesehatan mental sebesar 2,2% dan peningkatan kasus gangguan kesehatan mental sebesar 0,9%. Penelitian tuh membahas berbagai dampak kesehatan mental, bukan hanya kemarahan, sehingga hasilnya tidak berarti setiap kenaikan suhu pasti membuat seseorang jadi mudah marah. Tapi temuan ini memperkuat perhatian terhadap hubungan antara paparan panas dan kondisi psikologis dengan sejumlah kelompok termasuk orang berusia di atas 65 tahun serta masyarakat yang tinggal di wilayah tropis dan subtropis berpotensi menghadapi resiko lebih tinggi terhadap dampak tertentu. Hubungan yang lebih spesifik antara suhu tinggi dan perilaku agresif juga diteliti Frank Azel dan rekan-rekannya dalam studi yang diterbitkan di jurnal BGP Sage Urban pada 2021. Penelitian yang mengamati 6 rumah sakit psikiatri di Jerman bagian selatan selama 2007 sampai 2019 tuh mencakup 164.435 pasien yang dirawat dan menemukan bahwa insiden agresif lebih banyak terjadi pada hari dengan suhu minimal 30 derajat Celsius dengan jumlah insiden yang meningkat seiring kenaikan suhu. Nah, jadi untuk bantu menjaga suasana hati saat cuaca terik, masyarakat dapat mencukupi kebutuhan cairan

0: Kelebihan berlangsung lama atau sampai mengganggu hubungan dan aktivitas sehari-hari, penting untuk memperhatikan faktor lain yang mungkin berperan dan mempertimbangkan bantuan tenaga profesional bila diperlukan. Nah, Sopradi, itulah dia ada informasi yang jelaskan bukan sekedar gerah, panas juga bisa mempengaruhi emosi seseorang. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika. Sesaat lagi jam 13 sampai jam 14, kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta.
1: Apa kabar Sopradi? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Sopradi, pernah tak kita terpikir dari rezeki yang kita dapat setiap hari, ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan? Nah, salah satu melalui zakat. Dengan berzakat, kita bukan cuma menjalankan kewajiban agama, tapi juga ngebantu saudara-saudara kita yang ngebutuhkan. Untuk itu, Basnas Kabupaten Bangka hadir membantu masyarakat Bangka dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara tepat dan terpercaya. Dalam melaksanain tugasnya, Basnas berpegang teguh kayak prinsip 3 aman. Aman syar'i, artinya pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Aman regulasi, artinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan ngedepankan keterbukaan. Dan aman NKRI, artinya ikut ngejage keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sopradi, zakat yang kita tunaikan pacak jadi manfaat besar bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mulai dari zakat profesi, perdagangan, pertanian, peternakan, emas, surat berharga, sampai hasil pertambangan, sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku. Nah, bagi Sopradi yang agak bingung tentang jenis zakat, cara ngitung zakat atau waktu yang tepat untuk menunaikannya, jangan ragu untuk konsultasi dengan Basnas Kabupaten Bangka. Hubungi layanan konsultasi zakat melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0852-6267-7928 atau kunjungi website kantor digital Basnas Kabupaten Bangka di kapbangka.basnas.go.id. Untuk dapat informasi seputar program dan kegiatan Basnas, Sopradi juga paca ikuti Instagram @basnas_kapbangka dan Facebook Basnas Kabupaten Bangka. Jadi, yuk kita tunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Bangka. Rezeki yang kita sisihkan, insya Allah paca membawa kebahagiaan dan harapan bagi sesama. Basnas Kabupaten Bangka, penolong sesama di dunia, penyelamat kita di akhirat.
2: Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Seperti selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelak kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta.

Bangpo, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya Mak. Tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh. Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar,
1: Pak. Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya. Udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan, mohon maaf ya. Kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap Pak Nova, terima kasih banyak Pak Nova dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datuk, terkait tema kita Datuk, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia.
2: Memuliakan manusia.
3: Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah dalam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan, pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mudah manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ini agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat. Itu. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti, uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi ada yang pakai Jawa, dia nari Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
2: macam-macam.
3: Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu dan kuliner Nusantara. Nah, itu, jadi itu nih.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
3: Acara itu biasanya itu acara bengkel, iya, bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
2: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu.
3: Ya, 18 insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan macam lah silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Disuruh di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, tuh. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, Pak. Mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini, tapi ini keinginan sendiri dan artinya sendiri, dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus di kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting, penting.
2: Tapi ya, tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
3: pastinya.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira punya contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu dusuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di indra gerilir. Kenapa misalnya, Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia, tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi ini artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu jadi kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini, dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghadapi itu, tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya orang Melayu begini. Kalau misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mata gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau mis ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu, malah itu begitu artinya begitu terbuka pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mininya Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
2: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
3: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam sebenarnya. Tetapi mesti generasi yang sekarang ini mereka ya. Kita tahu dengan mencari video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi. Dan itu berarti teknologi.
2: Teknologi
3: itu berarti di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu? Masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1.5 menit. Bagaimana kita bisa membuat video 1.5 menit tapi sampai gitu. Nah, itu tantangannya itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu sang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video boleh tetap bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita katakan bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Nah, sekarang dimakan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau nih, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kira sama dengan itu
2: masih tentu digunakan sampai saat masih ini kan, ya.
3: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu mungkin saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu, karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini, dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malang secara secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002, itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang memang perlu menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang sama sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
3: Itu keinginan malah ini katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong sekali pada saya." Dan bilang dia terang kemudian ini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami punya kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, dia bilang, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa yang macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita. Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: Ada Tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Iya, Po, no, Pak.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan, saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Ini Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Oh iya, salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Braambraem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, gorong-gorongnya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17 kalau entar lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar enggak, Mbak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi dan ini tahun kedua. Budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya.
5: Nah,
4: iya betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria. Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Buat semua perlu di sana ya. Ponopa Braambraem, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu ya.
1: Dari Palu. Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datuk.
6: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya, saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga, mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini, itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau lebih banyak. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
7: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
7: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
7: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan Mbak Sapanya, Bapak Jayan ya.
2: Kenapa?
7: Dengan Bapak Jayan ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
7: Oh ya,
2: siang. Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
7: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
7: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
6: Iya, saya.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
6: Iya.
7: Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja. Cuci tangan dulu napa habis makan.

0: kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi bagi kita kan ya, sama kalau misal ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu mpok. Coba dulu mpok. Saya dulu mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti siapa, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Yeah. Kasihan seniman. Tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa, pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian dia sadar ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang sudah. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
0: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
0: Iya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
0: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Iya.
0: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
2: Iya.
0: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes, itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, padahal itu identitas katakan tadi. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi itu. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya, namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman.

0: Pengalaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Singkat. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, mau ditambah lagi. Keberagaman untuk
0: kemajuan.
1: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren, keren, keren. Pada itu terima kasih ya. Siap. Mm-hmm. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya, Kak.
2: Sama-sama, Mpok Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyapa Bencangcing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Aye Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 gua lah, jam 2.

Seperti sahabat budaya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani meresmikan Kampus Balai Benih Ikan Sentral atau BBIS Polman Babel di Dusun Tutut Desa Penyamun, Pemali pada Rabu 14 Oktober 2026. Peresmian ini jadi kado spesial bagi vokalis sekaligus penanda kerjasama penyelarasan kurikulum perikanan budidaya. Dalam kegiatan ini, Gubernur menyerahkan beasiswa kerjasama senilai 2 juta rupiah kepada Polda Babel dan mahasiswa masing-masing 8 juta kepada mahasiswa Rizky Mauliana dan Nurul Huda. Bantuan sosial pendidikan 5 juta juga disalurkan kepada mahasiswa Muhammad Ihsan Sabirin. Direktur Polda Babel Imade Adik Setiawan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pengelolaan BBIS ini merupakan amanah besar yang kami terima dengan penuh tanggung jawab. Selain meresmikan gedung baru Polman Babel, acara ini juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS strategis antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Polman Babel. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yopi Wijaya, bertindak atas nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur dan Direktur Polman Babel, Imade Adik Setiawan. Sekian kabar Bangka Belitung di jam 2 siang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat baik okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana korane? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awak lah guys. Wow, udik kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. RRI Pro 4, suara budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
1: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

Seperti sahabat budaya dimanapun Ika berada, semoga Ika dalam keadaan sehat selalu. Tadi kita lah dengar suara budaya Nusantara berjaringan nasional. Terus kita juga lah mendengar kabar berita tentang gubernur resmikan kampus BBI S Polman Bubble dan seluruh salurkan beasiswa ratusan juta. Sekarang kita di program Begaya Beragam Budaya. Siang-siang macam ni kadang kita tentu lah makan siang, oh, dan lah makan siang tu kadang resil ngantuk. Nah, jadi kebiasaan tidur setelah makan siang ni rupa ge ada dampak bagi kesehatan kita. Pasti ya, rasa kantuk setelah makan di siang hari tuh kadang saro dilawan itu kan, rasa yang berat mate nih. Apalagi setelah kita makan dengan porsi yang banyak gitu kan, keinginan untuk langsung rebahan kayak tidur tuh pasti muncul lah. Apalagi siang-siang kan, paling mantep tuh kan, apalagi di tengah situasi begawi kan, rasa yang mate berat, tidur bentar gitu kan. Nah, rupa ge kebiasaan langsung tidur setelah makan nih sebaiknya dak usah dilakukan terlalu sering. Soalnya posisi kita baring tuh mempengaruhi lambung yang masih penuh, pacak meningkatkan kemungkinan isi lambung kita tuh naik ke tenggorokan, terutama bagi orang-orang yang punya keluhan GERD. Jadi Kementerian Kesehatan ini menjelaskan kalau GERD ini terjadi waktu isi lambung termasuk asam lambung tuh ngalir kembali ke tenggorokan kita. Nah, kondisi ini pacak menimbulkan sensasi panas atau kebakar di dada, rasa asam atau pahit di mulut kita. Nah, makanan atau cairan yang terasa kembali ke tenggorokan nih bakalan bikin kita tuh ngerasa mual, kembung, sampai rasa gak nyaman di dada atau perut. Tidur atau langsung baring setelah makan ge pacak ngebuat reflux, jadi lebih mudah terjadi. Soalnya Kemenkes tuh menganjurkan kita tuh kasih jeda nih dari waktu makan ke tidur. Jadi dalam panduan pengendalian gejala GERD disarankan untuk menghindari baring atau tidur setidaknya sekitar 2-3 jam setelah makan, terutama bagi orang-orang yang sering mengalami keluhan pada malam hari.

0: Taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Adik ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Iya deh kalau gitu. Dasar deh Pak Kumis cerewet.
1: Nah, begitu dong. Good, good, good.
3: Parkirlah kendaraan Anda pada tempat parkir yang telah ditetapkan. Parkir tertib, lalu lintas pun

Seperti sahabat budaya, kita lanjut lagi. Oh, kita lah dengar lagu doi kek tuh, doi kok tuh. Nah, kita lanjut lagi tadi tentang kebiasaan tidur setelah makan nih, rupa ge pacak memberikan dampak bagi kesehatan tubuh kita. Jadi dampak itu bukan hanya bukan sekedar rasa panas di dada, tapi reflux. Jadi reflux ini terjadi waktu malam hari yang pacak ngeganggu kualitas tidur kayak pada sebagian orang dan pacak disertai batuk kronis, radang tenggorokan atau ada gangguan pernafasan tertentu. Jika kalau misalnya keluhan itu terus berulang atau ada ditangani dengan cepat atau dan tepat ya, kondisi ini pacak mengganggu aktivitas serta kualitas hidup penderita. Nah, untuk mengurangi risiko nih, masyarakat seperti dianjurkan untuk mengatur waktu makan malam supaya tidak terlalu dekat ke waktu tidur. Terus hindari pula makan dalam porsi terlalu besar, khususnya di malam hari. Terus Kemenkes juga menyarankan mengenali makanan atau minuman yang menjadi pemicu keluhan. Soalnya pemicu ini yang pacak dibeda-beda pada setiap orang. Misalnya kita tuh ngerasa ngantuk atau muncul lah udah kita makan, kita tuh gak perlu langsung naik ke tempat tidur. Jadi kita istirahat dulu, kita biarkan tubuh kita tuh mencerna pemakanan. Kayak kita tuh pertahankan posisi tubuh kita tuh dalam keadaan tegak atau duduk supaya aktivitas ringan kayak atau enggak, misal nih kita nak beraktivitas nih, coba aktivitas ringan dulu kayak berjalan santai yang pacak jadi pilihan no, selama kondisi tubuh tuh masih memungkinkan. Terus yang terpenting, jangan menjadikan tidur segera setelah makan sebagai kebiasaan, terutama kalau kita tuh sering mengalami gejala asam lambung atau GERD. Kemenkes, Kementerian Kesehatan tuh mengungkapkan kalau kebiasaan sehari-hari ini penting yuk dalam membantu mengendalikan keluhan GERD. Soalnya atur porsi dan waktu makan pacak langsung membantu kita untuk menghindari dari kebiasaan berbaring setelah makan. Jadi kita juga harus

kepada tubuh kita untuk mencerna makanan. Setelah makan, abis itu baru kita pacak beristirahat. Oke, seperti sahabat budaya tuh tadi informasi yang pacakku share ke Ika tentang kebiasaan tidur setelah makan ternyata membawa dampak bagi kesehatan. Semoga informasi ini berguna. Kita udah hampir di penghujung acara program Begaya Beragam Budaya. Kita ketemu lagi di program Beragam Budaya selanjutnya atau di besok hari.

hebatnya bangsaku, indahnya negeriku, dalam buaian Ibu Pertiwi. Negeri yang dipenuhi keberagaman budaya, nusa yang penuh simfoni yang indah, bangsa yang penuh harmoni dalam denyut nadinya. Bumi Bangka Belitung, negeri Laskar Pelangi, negeri Seribu Kulong, negeri Seribu Dulang, negeri Timah, negeri Sahang, negeri Serumpun Sebalai. Bangka Belitung punya cual. Bangka Belitung miliki dambus. Bangka Belitung ada kecupus. Bangka Belitung pun punya campak. Bangka Belitung miliki stanja. Jangan sampai cuma menyisakan bercak. Mengapa tak kita lestarikan? Mengapa

Spredi Sahabat Budaya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPA HI Kabupaten Bangka diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar sesama alumni jamaah haji, tetapi juga mampu memperkuat akhlak, meningkatkan kepedulian sosial, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan Bupati Bangka Ferry Insani terkait pelantikan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia PDIPHI Kabupaten Bangka periode 2026 sampai 2031 yang dipimpin Ahmad Zakwa pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Ferry, IPHI memiliki kedudukan penting dalam menghimpun dan memperkuat persaudaraan para alumni jemaah haji. Karena itu, keberadaan organisasi ini perlu diarahkan pada pelaksanaan program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan agar manfaat dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dia berharap pengalaman spiritual para alumni haji dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari, terutama melalui peningkatan kualitas keimanan, akhlak yang baik, serta kepedulian terhadap sesama. Ferry menjelaskan kemabruran haji dapat diwujudkan melalui perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi bagian dari kehidupan para alumni haji sekaligus memberikan teladan positif bagi lingkungan sekitar. Sekian kabar Bangka Belitung di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ketemu lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Ngapa penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh, kini, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, oh.
2: Dek usah ngerecau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Dek kertas, dek apalah di sini? HP alah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet eh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman
4: gitu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pernah nggak sih, sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata, sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah. Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya!

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Sepradi kali ini di program Bedinca Bedai kita bersama Rara dan juga Marin. Wah, wah, wah, lom pembuka aben. Lah ada yang bergabung kayak kita luar biasa memang duet maut kami hari ini. Ah, Marin.
1: Halo. Halo, ini Marin.
0: Ini Marino.
1: Okay, halo.
0: Kita angkat dulu Marina yang bergabung kayak kita kali ini. Halo Bedinca Bedai.
2: Halo Bedinca Bedai. Wah, sampai aku sayang kucintaku.
1: Mamarati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar sayang kucintaku anak bunda tersayang berdua tuh.
0: Alhamdulillah sehat merarantah Marin nih. Lemas bener Inde ya.
1: Sehat Marin sehat alhamdulillah.
2: Lah, ya. Alhamdulillah. Ada tema ada hari ini.
0: Ade hari cuci tangan.
2: Hari cuci tangan.
0: Peringati hari cuci tangan betapa penting mencuci tangan.
1: Oh, apalagi kita semua.
0: Usaha. Ade kalau orang nek di peti kawah cuci tangan.
2: Kalau mama sih selalu cuci tangan tuh, walaupun tidak hari istirahat hari sekarang kan banyak dibikin hari-hari spesial.
0: Bener lah, hari semangka gede mah.
2: Menerapkan cuci tangan, karena kita selalu megang barang-barang yang apa yang berbahaya. Bapak itu karena biasa tadi selalu cuci tangan, cek tangan tuh kalau mau di dapur selalu siap tuh. Memang nggak pakai di apa, buat terbiasa aja lah. Ada di kebiasaan. Cuci tangan, tangan itu lah yang harus dicuci dulu.
0: Apegi Mama Ratih ini pengusaha catering, oh, tidak mah?
2: Makanya kita harus jaga kebersihan, kan? Tidak Mama tidak pernah panjang. Kalau lapannya sedikit, ya Mama lami situ tuh.
0: Oh, tapi ini mah, Mama sebagai pengusaha catering mah, nak nanya, Mama misal makan-makan di luar tuh, Mama milih-milih, dak? Karena lah tahu kan proses-proses ada standarnya kalau Mama. Kalau makan-makan di luar tuh, Mama agak sedikit, nak cemane, dak? Nak tuh?
2: Makanya Mama kadang-kadang bukan ini Mama perhati dari segi, macamlah istilah kalau kita makan di apa namanya
0: restoran misalnya kayak
2: gitu. Kan Mama kadang-kadang bisa diajak anak-anak pun bisa Mama menolak. Bukan kita sok bersih lah itu kan karena telah terbiasa tadi. Inilah apa ya terakhir juga lah Tapi Mama tetap cuci tangan kan di setiap ini kan ada cuci tangan kita karena setiap sabun. Jadi kita sendiri yang menjaga kebersihan tuh kan. Karena kebersihan dalam Islam juga sebagian daripada iman.
0: Yep,
1: betul. Iya betul. Cuci tangan itu memang penting ya Mama Rati ya.
2: Memang diterapkan sekarang juga cara cuci tangan juga dari
1: komputer.
2: Anak-anak Mama alhamdulillah maksudnya di rumah sakit sudah menerapkan cuci tangan tuh harus jadi kebiasaan.
1: Bener lah, pagi kita asal pergi dari luar tuh balik ke rumah.
2: Karena itu kan belum tuh kan.
1: Baik ya cuci tangan.
2: Itu ini kan. Karena memang harus dicuci dulu. Kaki, tangan, itu teman Mama. Oke, sayang.
0: Oke lah, Mama Rati.
2: Ada pantun nih, sayang.
0: Iya, berilah mana pantun.
2: Pakai yang Mama kita nengok dalam sama Mama ada dah. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar membeli cinta.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membawa bola.
0: Cakep.
2: Kalau adik nyatakan cinta, apakah abang mau menolak? Cukup aja.
0: Lanjut.
2: Bisa lah dibikin telepon.
0: Cakep.
2: Jangan lupa pakai gula merah.
1: Cakep.
2: Kalau adik sering-sering nelpon, apakah abang jadi marah?
1: Dah lah, dah marah dah.
2: Dia tak
1: berak.
2: Kalau ada seperti yang cewek, tak lama berbayang bersama maknya, keseriatin beserta Pak Dumronya, Bu Mary, Pak Brahim, Mang Bujang, Aku Ayau, Mang Amat kita. Mama, jangan ada yang balas kok.
0: Oh, Mama, tadi lagu apa ini, Mah?
2: Kodrat.
0: Kodrat.
2: Kodrat dari kalau ada yang pergi cewek, Mbak Kakek Kakamura, Mbak Julian. Jangan hidup Julian, ada yang bangun tau, buat Julia, buat Putra Sambat, buat Bang Iin kita pun jaga juga. Semoga dia banyak selalu.
0: Amin.
2: Buat siapa lagi? Kaya, Mang Bujang di Pinang Batam. Buat kakak tuh yang di tempat ya selalu set yang di radio tapi tidak pernah online, tidak kakak kata dari kakak ingin peranon. Jadi semoga kakak tuh tidak selalu di dari tempat dan ponakanku Bang Herman juga buat you Mary, you Rindu, Naija Mila, Bu Desumi, buat Ambera, buat Mas Panji, buat Pak Irwan juga, pokoknya semua muat dari asal lain.
1: Okay lah.
2: Salam okay. Sehat selalu, semoga kita selalu dibalik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi rezeki yang berkah.
0: Amin.
2: Dan yang kedua, semoga kita dapat tempat cinta, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh deh ya, Marina dari
1: Mama Rati yang selalu dengan pantunnya yang luar biasa romantis itu ya.
0: Jadi dia mengedepankan yang namanya cuci tangan. Apa gitu kita orang Indonesia nih, suat-suat makan pakai tangan. Makan nasi Padang ya dak suah makan sindok ya garpu.
1: Lebih nyaman pakai tangan.
0: Ya lah. Orang luar negeri ge belajar cara makan pakai tangan. Tapi itulah, nak cuci tangan lo dah
1: Mendak macam tu sakit perut kita, tidak nyaman lah nak makan.
0: Bakteri kuman-kuman nih, kita megang naik motor nih, ketempuh ke asap segala macam.
1: Cuci tangan tuh penting gitu. Kalau misalnya kita keluar rumah, terus kita baru masuk ke dalam rumah, utamakan pertama kali itu cuci tangan, biar kita seger tangannya, biar kita seger badannya, terus kita pacak di dalam rumah tuh gue lebih seger kan. Apalagi misalnya masak-masak tuh cuci tangan tuh penting.
0: Oke lah Marin, kita kelak lanjutkan lagi ya untuk seperti anak gabung. Kita dengarkan dulu lah lagu yang di request Mama Rati kali ini. Seperti kami bakal lanjut lagi, balik lagi untuk Kika.
1: Oke, kita akan balik lagi setelah lagu yang satu ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedaik.

0: Oke, seperti kali ini di program Berincak Bedai kita. Halo Berincak Bedai.
1: Halo Berincak Bedai, sampai hati tolonglah.
0: Yo, apa kabar Pak Ibrahim?
1: Alhamdulillah bilhair.
0: Alhamdulillah Pak Ibrahim, terdengar lagi suaranya nih sore hari ini.
1: Di mana larannya?
0: Oh, Pak Ibrahim.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Pak Ibrahim, cemana kabar? Sihat?
1: Alhamdulillah. Di Ponpes 2 nih Malara.
0: Oh, alah Pak Ibrahim, selamat bertugas, bayi.
1: Di Ponpes 2 nih pesantren kita kan tahap pembangunan nih Malara.
0: Tempatnya di mana?
1: Di Air Mesuk juga nih.
0: Oh, Air Mesuk lah.
1: Jadi tidak berapa jauh dari Pondok 1. Jadi
0: dibangun lagi.
1: Ngembangun lagi. Kelihat dari pos 1 kita ke sini Malara. Kelihat rabung yang 3 tingkat nih.
0: Apa beda yang pesantren 1 ke 2 tuh?
1: Kalau rencana kalau yang 2 ini mungkin tak tahu juga nih ke depan ini mungkin kita bisa cowok-cowok, cewek-cewek lah nih Malara. Jadi karena ini bangunan yang bertingkat baik, ada 2 tingkat, ada 3 tingkat nih. Jadi kelak insya Allah mungkin tidak tahu kapan selesai nih om, karena tahap pembangunan kelak dipisah nih. Mudah-mudahan santren kita menjadi Universitas Nurul Falah kelak Malara.
0: Amin.
1: Kita tahu lah usul pimpinan kita ya.
0: Semoga dilancarkan.
1: Ada universitas di Bangka Tengah kita ini mudah-mudahan nih Malara.
0: Mudah-mudahan terrealisasi.
1: Sampai tahu kita tidak tahu kan?
0: Benar lah Pak.
1: Kalau gawe nih.
0: Yang
1: penting tetap menyala abangku lah Malara.
0: Iya betul.
1: Kita lagu Malara.
0: Lagu apa nih Pak?
1: Biasalah lagu dari Roma.
0: Yang mana?
1: Biasalah Do Mi Sol.
0: Oke Pak. Salam untuk siapa?
1: Buat Julia. Buat Ko Ayung, Ko Ayau kita ya. Ayah okay. Bujang kita. Bujang Kada lah. Mang Yan kita, Mang Amat. Apa nama itu? Mama Rati kita ya.
0: Iya.
1: Yuk jom kita ya. Pokok bagale-gale lah. Bang Ridho kita ya. Bang Ridho rumah kita ke Ibu Saryato no. Yang penting buat gale-gale lah. Semoga sehat. Yang di jalan hati-hati bayi ni Malara.
0: Oke Pak.
1: Yang tengah antri ayi ni Malara.
0: Semangat.
1: Semangat terus. Menyala abangku. Datang ulah lah kita ya no.
0: Jalani sajalah.
1: Minyak nih. Kalau sore-sore temni banyak antri ngambil air pulih nih. Tolong dapat cak ambil pas jerigen ni jadi lah Malara.
0: Lah Pak.
1: Tolonglah semoga sehat gale-gale mudah-mudahan kedepannya ada turun hujan nih Malara. Terus nih Malara.
0: Oke siap. Makasih Pak.
1: Tapi semoga sehat dan juga buat Ustaz Sukarno kita. Dan juga buat Pak Kades kita nih besok pagi Air Mesuk ulang tahun nih Malara.
0: Mantap.
1: Ulang tahun yang 203 tahun, baru 3 tahun yang dirayakan nih. Puncaknya besok pagi sampai tanggal 24.
0: Apa bae cara tuh Pak?
1: Macam-macam ada UMKM-nya juga. Ada hiburannya juga macam-macam nih Malara. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses.
0: Amin.
1: Maju terus Air Mesuk kita. Tetap menyala abangku.
0: Oke siap Pak.
1: Dan juga buat Ustaz Sukarno kita dan pimpinan pondok pesantren Rupala kita. 86 aman terkendali lah sore ini Malara. Dan Malara mah tugas.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim yang bergabung. Kita lanjutkan kembali untuk yang lah santai-santai menikmati waktu sore. Baru pulang dari Begawi, seperti baru pulang dari kebun. Kita sapa lagi yang bergabung. Halo Berincak Bedai.
2: Halo Berincak Bedai. Wahai Hayati.
0: Apa kabar ini Ayu Fitri?
2: Kabar baik.
0: Tengah bahagia baik. Tengah happy deh ya nih. lah nih Ayu Fitri. Nak denger lagu apa sore nih?
2: Ayo nak denger lagu Lukaku.
0: Lagu apa?
2: Lukaku.
0: Dari siapa tuh, yuk?
2: Gak tahu lah, yuk, dari siapa, tapi sering dengar lagu tuh.
0: Cari lu nih pun, Nok. Ayu Fitri, salam-salam lah untuk siapa?
2: Ya, salam-salam untuk punya labang ke tadi. Semoga sehat selalu.
0: Pak Amin. Iya.
2: Terus.
0: Siapa lagi?
2: Pak Danudi. Ayo Bujang, Pak Iwi, Pak Ian. Putra Samba.
0: Oke.
2: Okay. Kakek, Bang Kak Min. Julia, Mama Rati, Ayu Aminah. Kuayau, Kuayau, Lemarni, Mangama, Barido, Ke, Yusriato, no? Terus Yusinta, Barido, Babang Tampan, Ibu Kori, Ke, siapa itu? Om Alek, terus Ke, orang Sumatera, apa namanya lupa tapi. Ah, Abang Sopan.
0: Oke.
2: Okay. Indera. Pokoknya semua yang lah pendengar kita perempat ini tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran. Semoga kita diberi hujan. Mimi tak tahu mendung apa kabut.
0: Kabut nih yuk.
2: Kabut ya.
0: Oh, kabut.
2: Untuk Rara, selamat tinggal, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Pulang hati-hati.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Fitri yang telah bergabung kayak kita kali ini. Dan untuk Sepradi yang telah bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Untuk Sepradi kita sapa dulu. Halo Berincak Berdae.
1: Berincak Berdae. Wah, sabun asap kita nih.
0: Wah, wagi terasa sampai sekarang nih.
1: Oh.
0: Oh, apa kabar emang Yan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ke tempat otak, ini ngopi menunggu ke tempat otak.
0: Oh, tengah proses untuk pembungkusan, nak.
1: Oh.
0: Lah, ada pesanan apa cemane tuh?
1: Tidak ada pesan-pesan, ngantar-ngantar-ngantar, alhamdulillah, tidak ada yang nolak.
0: Tumben sore, biasanya pagi.
1: Pagi gini?
0: Pagi ya?
1: Tidak, untuk pagi, bisa pagi. Taruh di kulkas, kan lah dia nak direbus, taruh di kulkas. Pagi kan tinggal manggangan.
0: Oke lah. Mudah-mudahan lancar loh usaha, Mang Yan.
1: Amin.
0: Amin, sehat selalu untuk Mang Yan ke keluarga. Iya, Mang Yan nak denger lagu apa sore ini?
1: Kula nelpon ke orang Pagarawan tadi tuh.
0: Apa itu?
1: Judul lagu Janda Ketemu Duda.
0: Oh, kalau penyari ya.
1: Senang ya?
0: Oke, okay. Siap. Salam untuk siapa?
1: Kedengaran lebih gairah. Harusnya ke lagu Janda Ketemu Duda tuh.
0: Lah pun.
1: Salam-salam ke di Pamarati Pagarawan, Cik Bangi, Cik Pak Brahim, malo Pak Brahim, belakang boleh Pak Brahim, kampung atau Pak En, biar kita tidak kehilangan. Kami merasa kehilangan, kami kita salam-salam mendak ingel porna.
0: Benar lah.
1: Merasa kehilangan. Halo Pak Ahmad, kabut Pak Ahmad.
0: Iya.
1: Pak Ahmad, tanah merah lebih kali kabut. Asap mah, barang di situ kan termasuk
0: kan?
1: Tinggi. Gak jauh dari pantai ini lah. Pantai Kelapa Antu, daerah Pak Amat lah. Terus Cik Yurida di Bunta, Cik Abdul, Cik Sape lagi, Cik Bonisomi, Cik Aminah di Labu, Cik Julia. Terus Cik Putra Samba. Lah itu banyak.
0: Oke lah, terima kasih banyak Mang Yan lah bergabung.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sepradi di program Berincak Bedai kita. Untuk Ika Sepradi enak gabung, kalau kita bakal lanjutkan. Tapi 3 lagu yang lah di request nih, Rara hadirkan dulu untuk Ika kali nih.

0: Mari kita lanjutkan kembali di Berinca Badai sore kita hari ini. Halo Berinca Badai.
1: Wah, ini apa ya Tirara?
0: Weh, apa kabar Yurida? Lama gak denger suara ya.
1: Lama digabung Nara.
0: Oh, itulah Yurida.
1: Kadang dapat, kadang ngurut, kadang gak sempat kan.
0: Oh, tengah sibuk. Oh. Sibuk Ica atau jam tua.
1: Jadi lah.
0: Haulah pun. Yurida ada denger lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Oleh-oleh ya.
0: Oleh-oleh. Oke. Okay. Oh, ya. Okay.
1: Salam ke Pak Ibrahim tadi lama dengar suara lah kangen.
0: Oh.
1: Ke Manggian, gak selalu ke orang rumah. Ke Julia, ke Mera.
0: Oh.
1: Kek Samura, kek Bang Ridho, Isri, kek Maa, kek Mama Rati, Kori Bang Alek, kek Bujang, Kuayung, kek siapa lagi ramai dengan kek Tika di Beruat, kek Amina di Labu, kek Mama Arara.
0: Oke siap.
1: Kawan gabung lah lupa lah.
0: Oh lah.
1: Mas tugas hancur Diki ya, nggak selalu cantik selalu, pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih. Yo, waalaikumsalam. Yurida di Desa Bintet Belinyu Sanin Sepradi ya. Weh, lalame. Ndak dengar suara ya. Alhamdulillah lah ikak sehat gele-gele Sepradi. Halo Berinca Badai.
1: Halo Berinca Badai. Wah. Ayam banget.
0: Boh, apa kabar Mang Amat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Dari mana? Dari pulang mandi kan?
1: Mandi.
0: Oh, agi kabut dak di sano?
1: Agi lah.
0: Agi kelihat dak tapi kayak cewek?
1: Hah?
0: Kelihat dak kayak cewek?
1: Beda.
0: Hau lah, emang mana denger lagu apa sore nih?
1: Aku nak dengar lagu.
0: Lagu HP.
1: Lagu jendaku.
0: Oh, dah. Tak ketempoh lom kayak cewek ya. Salam untuk siapa nih, Mang Amat?
1: Salam, kan Mama Rati.
0: Kan Mama Rati.
1: Marga Yurida. Kan Guna Sumi, kan Yulia. Kan Amalian, kan Koyau. Kan Amal Ibrahim. Kan Amal Soiman. Kan Ujang. Kan Hamoy.
0: Kan Hamoy lah. Hau lah pun. Makasih Mang Amat lah gabung, kok. Yo, lapun Mang Amat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, lupa Mang Amat tadi dek bepantun abe. No, Pradio. Ya kita lanjutkan lagi yang nak gabung. Halo, Berinca Badai.
1: Halo, Berinca Badai.
0: Yo.
1: Rara ya.
0: Au nih, yuk mar apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, pun macam nak tu.
1: Aik harau nih.
0: Aik harau, man kata Mang Amat.
1: Abang tekan pandi abah kawan.
0: Oh, ni lah harau bener lah.
1: Harau
0: nih.
1: Oh, aik lah harau. Pandi tak hati-hati.
0: Jadi nak mana? Meli apa? Cuma mana aik apa berguyur?
1: Sikit ade lah.
0: Ade lah, kok.
1: Sikit ade, man yuk marce.
0: Oh. Kurlah puna, jadilah beguyur, terang tu. Mudah-mudahan usik-usik hujan bulan nadep.
1: Mudah-mudahan, amin. Sehat, Rak?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, yuk marah dengar lagu apa sore ini?
1: Lagu Sepiring Berdua lah, kala.
0: Sepiring Berdua. Yo, silakan.
1: Mengakhir tadi. Ke Manggian, Koayau, ke Seraton tadi, ke Ridho, Mang Amat, sama Bapak Peltim.
0: Okay.
1: Bapak Peltim suara gabung apa ya?
0: Siapa?
1: Bapak Peltim.
0: Tak deh, tak suara.
1: Oh, ngapa?
0: Entah.
1: Tidak suara gabung kataku. Mama Rati.
0: Oke. Okay.
1: Sama Budi Sumi, sama Mbak Fitri di Kampung Sri Menanti tadi. Julia.
0: Pagi ya.
1: Sudah lah.
0: Lah, lah gele-gele ya.
1: Terima kasih ya,
0: Ana. Yuk, terima kasih banyak yuk, Mario. Sama-sama. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Seperti tiga penelpon kita, aku bakal putarkan langsung lagu yang Ika request sore hari ini, oleh-oleh.

Apa kabar Supradi? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Supradi, pernah tak kita terpikir dari rezeki yang kita dapat setiap hari, ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan? Nah, salah satu melalui zakat. Dengan berzakat, kita bukan cuma menjalankan kewajiban agama, tapi juga ngebantu saudara-saudara kita yang ngebutuhkan. Untuk itu, Basnas Kabupaten Bangka hadir membantu masyarakat Bangka dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara tepat dan terpercaya. Dalam melaksanain tugasnya, Basnas berpegang teguh ke prinsip 3 aman. Aman syar'i, artinya pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Aman regulasi, artinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengedepankan keterbukaan. Dan aman NKRI, artinya ikut ngejage keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Supradi, zakat yang kita tunaikan pacak jadi manfaat besar bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mulai dari zakat profesi, perdagangan, pertanian, peternakan, emas, surat berharga, sampai hasil pertambangan, sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku. Nah, bagi Supradi yang agak bingung tentang jenis zakat, cara ngitung zakat atau waktu yang tepat untuk menunaikannya, jangan ragu untuk konsultasi dengan Basnas Kabupaten Bangka. Hubungi layanan konsultasi zakat melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0852-6267-7928 atau kunjungi website kantor digital Basnas Kabupaten Bangka di kabbangka.basnas.go.id. Untuk dapat informasi seputar program dan kegiatan Basnas, Supradi juga pacak ikuti

0: Instagram @basnas_kabbangka dan Facebook Basnas Kabupaten Bangka. Jadi, yuk kita tunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Bangka. Rezeki yang kita sisihkan, insya Allah pajak membawa kebahagiaan dan harapan bagi sesama. Basnas Kabupaten Bangka, menolong sesama di dunia, penyelamat kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sepradi mengakhiri kabar seman kali ini di Berincak Berai. Makasih untuk gale-gale Sepradi yang telah bergabung. Kita lanjutkan dalam program ragam informasi budaya dan jalan-jalannya yang ada di Nusantara. Tetap siap bersama Pro 4 Sungai Liat.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
0: Sepradi kuna ngajak Ika Ginata ke kawasan taman wisata yang suka bunga-bunga, yang suka keindahan, kecantikan. Aduh, maka ini bisa menjadi referensi lah untuk sahabat budaya yang suka warna-warni, warna-warna ceria, yang juga bisa menginspirasi. Ada Taman Bunga Nusantara, destinasi wisata legendaris seluas 35 hektar yang menyajikan hamparan bunga warna-warni dari seluruh dunia. Kami akan hadirkan untuk Ika sore hari ini. Sepradi terletak di kawasan Cianjur, Jawa Barat, tempat wisata yang diresmikan sejak tahun 1995 ini menjadi pilihan favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang hendak mencari udara segar dan pemandangan yang instagramable. Nah, ngapain harus kesini? Karena sebagai salah satu taman bunga internasional pertama di Indonesia, tempat ini menawarkan pengalaman wisata yang komplit. Plit, bukan pelit tapi ya. Mulai dari rekreasi hingga edukasi, udara pegunungan yang sejuk di dekat Gunung Gede Pangrango berpadu sempurna dengan keindahan landscape yang dirawat dengan sangat rapi. Ada zona taman tematik unggulan nih Sepradi, Ape Bayi. Selengkapnya bakal kulaskan untuk Ika sore hari ini.

Masih di program Ginata Kite ke kawasan zona taman tematik unggulan kelas dunia. Kita merasakan sensasi keliling dunia dalam satu hari lewat berbagai taman bertema khusus. Taman Labirin. Labirin ini tanaman seluas 1 hektar yang menantang sekaligus seru untuk dijelajahi di Taman Bunga Nusantara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada juga Taman Prancis dengan gaya geometris yang super rapi, anggun, dan sangat estetik untuk berfoto. Ada Taman Jepang dan Bali, zona yang menyajikan kedamaian khas Asia, kayak elemen bebatuan AI dan tanaman khas masing-masing daerah Sepradi. Kemudian ada topiari raksasa, bentuk seni tanaman hidup yang dipotong menyerupai hewan raksasa macam kayak merak, dinosaurus, kelinci, hingga pandan. Wah, seru nih Sepradi, mengikuti Ginata ke kawasan ini. Semoga terinspirasi dan bisa menjadi referensi untuk yang pengen liburan ke salah satu taman yang dikatakan sebagai kelas internasional, destinasi wisata legendaris 35 hektar yang ada di Cianjur, Jawa Barat.

lanjut ya, seperti kita akan bergabung bersama Pro 1 Sungai ya, dalam lagu religi islami dan menanti pengajian serta azan maghrib untuk Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Ya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan pengajian suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Qori Atisma Yunita, bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41. Dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama muazin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah berkumandang pada pukul 17:49.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyah.
2: Selamat malam Sepradi. Kali ini di kabar Bangka Belitung, ku hadirkan informasi untuk Ika. Kesbangpol Belitung matangkan persiapan Karnaval Budaya 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung mematangkan persiapan penyelenggaraan Karnaval Budaya Kabupaten Belitung Timur tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di tanggal 24 Oktober mendatang. Kepala Kesbangpol Belitung Robert Harrison dalam rapat persiapan di Tanjung Pandan menyebutkan bahwa kegiatan Karnaval Budaya 2026 merupakan upaya pemerintah daerah menghadirkan hiburan yang penuh keceriaan sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah. Dia pun menjelaskan pelaksanaan kegiatannya bakal dimulai di kawasan Gor Tanjung Pandan dan pemilihan waktu pelaksanaan pada pagi hari bertujuan supaya seluruh rangkaian acara pacak diselesaikan lebih awal. Panggung penghormatan berada di depan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan jarak yang dekat dengan titik start serta ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Demikian dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta My Cat Rom. Judul cerita My Cat Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ni agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok nama tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di bunga, Rom.
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok udah usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan edek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ini Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut, kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok po, ne, Rom. Nyumpahku kan, ne. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku ne takut. Po, jin ngebut tiga, Mayo.
1: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tu, Mai, tu, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
2: Denglah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Wih, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak ini artinya kalau kengeneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Tahu dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat kuat iga mai, ko malu. Kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ko masan sama ke po bela ho?
1: Iyalah po na. Ku mesen roti bakar telok daging keju minum jus buah naga.
2: Lah batet mai. Banyak pok mesen ni mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah tai ke rom. Roti bakar atau siko rom tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nak iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenek minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak bok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lo ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, lo, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama, ya.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Seperti semak informasi yang bakal ku hadirkan untuk Ika, yaitu salah satu jaran kepang yang merupakan seni pertunjukan dari daerah Indonesia. Kebudayaan dari Jawa Timur yang mungkin dalam era modern saat ini sulit ditemukan, namun dalam tempat tertentu, terutama di daerah Malang, Jombang, nah kesenian ini agi pacak dijumpai. Contoh di daerah Tumpang, Kabupaten Malang, tepatnya di Dusun Kemulan. Di dusun ini kita pacak menjumpai kesenian jaran kepang dor setiap malam Jumat Legi. Nah, malam Jumat Legi itu adalah malam yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat Jawa malam yang mempunyai kekuatan magis tinggi, sehingga pas untuk melaksanakan kesenian jaran kepang dor yang memang erat kaitannya dengan hal tersebut. Pada pagi hari, masyarakat tuh sudah melakukan sesajen banyak yang disiapkan untuk prosesi nyetreke. Sesaji itu adalah cok bakal yang menandai ingatan secara terus-menerus dari leluhur. Setelah dilakukan di wilayah Punden, malam hari barulah kesenian ini dimulai dengan melantunkan gending pembuka. Peralatan musik yang dipergunakan dalam jaranan kepang dor memang berbeda dengan jenis jaranan kepang lainnya. Jaranan kepang dor tidak menggunakan peralatan musik yang terbuat dari logam seperti besi atau tembaga, namun banyak diwarnai dengan kulit dan kayu jedor, kendang, angklung, dan kentongan.

Freddy, untuk kebersamaan kita dengan hadir Zapin Melayu kali ini mengakhiri kebersamaan kita di ragam informasi budaya untuk edisi malam hari ini. Selanjutnya, Freddy, ku bakal hadirkan untuk Ika dalam Legenda Pro 4 yang berasal dari daerah Bangka Belitung dengan

dengan judul Sick Linking. Sudah ini Kak diganti ke Iren hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati waktu santai Kak, terus dengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital juga streaming rri.co.id.

0: rencana kita berhasil. Mulai hari ini, hidup kita akan tenang.
1: Padahal di sungai dan di hutan banyak sekali hewan-hewan buas yang sewaktu-waktu dapat

Legenda Si Klingking, persembahan RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Klingking diperankan oleh Ferdi, ibu diperankan oleh Komareta, ayah diperankan oleh Raditya.

0: Klingking, siang ini juga ibu ingin kamu segera ke sungai mencari udang atau ikan. Kemudian sepulangnya, kamu dari sungai langsung ke hutan mencari kayu. Karena kamu anak laki-laki, maka kamu harus membantu ayahmu bekerja. Ngerti nggak?
1: Baik, Bu. Sebentar lagi Klingking berangkat.
0: Jangan nanti Klingking, sekarang saja. Hari ini sudah siang.
2: Klingking pun pergi ke sungai untuk mencari ikan dan udang galah, atau masyarakat menyebutnya udang satang.

0: Kenapa ya ibu dan ayahku tidak pernah mengizinkan aku bermain dengan teman-temanku? Setiap hari aku disuruh ke sungai dan ke hutan. Padahal di sungai dan di hutan banyak sekali hewan-hewan buas yang sewaktu-waktu dapat membunuhku. Apa aku ini bukan anak mereka ya?
1: Saat di sungai, ketika kelingking mencari ikan dan udang, tiba-tiba hewan buas di sekitar sungai menghampirinya dan ingin memangsa si kelingking. Akan tetapi si kelingking, seorang anak laki-laki bertubuh kecil tersebut, tanpa disangka memiliki kelebihan yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya, bahwa ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mengalahkan hewan buas di sungai maupun hutan. Dengan hasil tangkapannya di sungai, kelingking kemudian melanjutkan perjalanannya ke hutan. Ternyata di sana dia bertemu dengan ayahnya. Senangnya bukan main si kelingking dapat bersama dengan ayahnya. Akan tetapi saat bertemu, ayahnya bukannya senang, tetapi malah memiliki niat yang tidak baik kepada kelingking.
2: Oh no,

0: Kau pegang pohon ini, aku akan menebangnya.
1: Baiklah, ayah.
2: Sang ayah segera menebang pohon besar yang diarahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya mati, sang ayah segera kembali ke rumahnya.
0: Dek, Dek.
3: Ada apa, Bang? Kok terburu-buru begitu? Apa Abang ketemu kelingking di hutan tadi?
0: Betul, Dek. Rencana kita berhasil. Mulai hari ini, hidup kita akan tenang.
2: Mendengar cerita suaminya, sang istri pun menjadi senang. Mereka lupa bahwa membunuh anak sendiri adalah perbuatan tercela.
1: Ayah, ayah, diletakkan di mana kayu ini?
3: Bang, bukankah anak itu sudah mati?
4: Oh no.
0: Ayo, kita lihat.
2: Ayah dan ibu kelingking sangat terkejut melihat si kelingking yang sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu besar itu, si kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya. Tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Ya, meskipun sudah beberapa kali si kelingking disingkirkan oleh orang tuanya sendiri, tetapi ia tetap kembali lagi. Tak ada akal untuk mengenyahkannya lagi dari kehidupan. Ketika si kelingking begitu lahapnya makan dan seolah tak pernah tahu niat jahat orang tuanya, akhirnya orang tua kelingking pun sadar. Si kelingking adalah darah dagingnya. Sudah seharusnya ia dipelihara dengan baik.
3: Bang, betapa butanya mata hati kita terhadap anak kita yang dulu setiap hari kita berdoa. Kita meminta untuk diberikan keturunan. Sekarang kita berniat jahat kepadanya. Orang tua seperti apa kita ini, Bang?
0: Betul, Dek. Kita dulu berjuang untuk mendapatkan si kelingking ini.
2: Dulu, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun mereka belum mempunyai anak. Akan tetapi mereka tidak pernah putus asa. Hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan.

Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak beberapa lama sang istri mengandung, beberapa bulan kemudian sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama si kelingking. Pada awalnya mereka sulit menerimanya. Walaupun badannya sangat kecil, tetapi si kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Kesabaran mereka seperti sirna menghadapi si kelingking yang sangat rakus. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang jauh-jauh si kelingking. Setelah kejadian di hutan saat itu, kedua orang tua kelingking akhirnya menerima keadaan si kelingking apa adanya. Ternyata keberadaan si kelingking sangat berguna. Dengan tenaganya yang besar, si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya kehidupan mereka pun menjadi lebih baik, dan si kelingking menjadi sumber tambahan penghasilan keluarganya.

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang. Disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang salam kasia ka disampaikan. Iyolah kapananga pro ampe RRI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana. Antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak dek kito jauh balen tampai, ko ampia balain diam, keganti sirih secabiak pinang nan segato. Nak kami undang dusana bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103,9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak laba sebok balik di acara Minang Maimbau tanggal 5 Oktober 2026. Alhamdulillah juga malam hari ko memang cuaca angin ya. Laba bulan awak ndak ada pe hujan dan malahan kini cuaca terutama kabui ya. Kabui banyak. Nah, sehingga pemandangan awak dak jauh, dak lapeh kalau itu memandang. Maka saya himbau kepada masyarakat terutama ibu-ibu yang lansia, kemudian ibu hamil, kemudian juga anak-anak, terutama anak-anak sekolah, dan itu mari kita persiapkan masker yang pastinya. Karena dengan adanya masker akan pernapasannya tidak akan terganggu yang pasti. Terutama juga kepada orang yang asma atau sesak napas, maka ini sangat baik sekali. Ketika dia keluar rumah, maka gunakan yang namanya masker ya. Jadi kami minta kepada masyarakat Bangka, khususnya Sungeliat, kemudian Dunsana Ambo Sadonyo, mari untuk sementara gunakan masker. Jadi masker ini sangat bermanfaat ketika ya kalau kabutnya mulai menebal yang pasti. Jadi banyak Dunsana Ambo Sadonyo malam hariko udah boy akan mulai lagu yang pertama yang berjudul Kutang Barendo ya. Nah, jadi lagu pokoknya lagu pertama, penampilan pertama. Konyoha.

Jadi karena Bangka alah kabi agak tabah kece orang ya. Jadi mari kita menggunakan masker, terutama anak sekolah yang pasti. Tolong bagi orang tua untuk menyediakan masker. Dan juga tidak lupa kepada ibu hamil ya. Mari sama-sama awak menggunakan masker, menjaga kesehatan, sehingga kesehatan awak tidak terganggu yang pastinya. Baik, udah putarkan lagu Kutang Barendo.

Itulah tadi lagu yang pertama Kutang Barendo ya. Kemudian yang berikutnya udah boy putarkan Baralek Gadang kecenyo. Baralek Gadang. Baralek Gadang. Baralek Gadang. Ah, konya. Udah boy ambian yang ini ya. Baralek Gadang. Orang Minang Baralek Gadang. Ritmik. Rancak dah ya. Cuba buat itu lah ya. Baralek Gadang ya. Jadi ikut lagu yang berikut. Baralek Gadang ya.

itulah tadi lagunya Beralih Gadang ya. Baik, masyarakat Bangka khususnya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita memang ada penilaian Adipura ya. Jadi penilaian Adipura itu tanggal 22 sampai 24 Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk Pangkal Pinang 18, 19, sedangkan Bangka Tengah, Bangka Selatan itu 20 dan 21. Dan Bangka 22 dan 23, 24. Nah, mari masyarakat Bangka, walaupun ini lomba atau tidak, tetap kita selalu bersih-bersih. Yang pasti selokan, terutama di rumah masing-masing yang pastinya. Ya, mari kita sama-sama sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kemudian jaga lingkungan dengan baik. Tidak ada yang buang sampah di pinggir-pinggir jalan, di trotoar-trotoar ya. Dan alhamdulillah, saya terima kasih. Udah mulai masyarakat berubah ya, yang kemarin buang sampah sembarangan ya, sudah banyak yang mulai sadar ya, karena sampah sembarangan itu akan menyebabkan penyakit bagi kita, terutama masyarakat juga nanti ya. Karena kalau kita tanpa peduli lingkungan, berbagai macam penyakit akan timbul baik diri kita maupun lingkungan dan masyarakat kita. Mari sama-sama kita jaga lingkungan, sambut Adipura dengan baik. Semoga Bangka ya, yang pasti kita berupaya dan berusaha ya menjaga kebersihan yang pasti. Kemudian lingkungan kita harus kita bersihkan. Mari Pak RT, Pak Kaling, Pak Lurah sama-sama besok hari Jumat itu memang program Pemda. Jumat dan hari Selasa bersih-bersih di kantor dan pekarangan dan selokan-selokan yang ada di pekarangan kantor kita, juga masyarakat dan juga lurah. Nah, itu yang pastinya. Siap. Mudah-mudahan Bangka bersih, Bangka jaya ya. Intinya kami berharap Bangka itu peduli dengan kebersihan, terutama lingkungan masing-masing. Ya, itu yang pastinya. Oke, banyak dunsana ambo sadonyo. Ambo udah putarkan lagu ya, yang berjudul Pandek di awak, kayu di urang. Ah, konyo. Oke, selamat mendengarkan.

Udah Ridon sehat dan lah menemani Udah Boy malam ko. Mudah-mudahan Udah Ridon sekeluarga dalam keadaan sehat ya dan dimudah rezeki. Jadi yang berikut Udah Boy sampaikan kepada masyarakat juga, mari sama-sama awak jago anak kita dengan baik. Kemudian pesan Udah Boy kepada guru, guru memang sudah maksimal mengajarkan anaknya, tetapi tidak bisa dia menjaga keseluruhannya. Maka orang tua juga harus menjaga di rumah, harus memberikan nasihat kepada anak, belajarlah dengan baik. Kemudian orang tua, mari coba buka komunikasi dengan anak kita, sehingga anak kita terbuka. Ketika dia terbuka, ada apa atau masalah di sekolah, dia bisa bercerita dengan baik dengan kita. Dia tidak ada tekanan, dia tidak ada ketakutan. Maka itulah yang harus kita lakukan kepada anak kita ya. Sehingga bully itu tidak ada. Saya berharap di Bangka ini tidak ada yang namanya bully. Guru, mari sama-sama kita gabung dengan anak kita. Mau enggak ibu gurunya seketika di jam istirahat bergabung dengan anak sama-sama makan? Karena di Kabupaten Bangka, di 19 SPPG yang sudah beroperasi, guru, kemudian penjaga sekolah, kemudian perpustakaan, kemudian anak semuanya dapat. Nah, apa salahnya untuk pendekatan diri kita kepada anak-anak, dan anak-anak akan terbuka dengan kita. Sehingga kita waktu jam istirahat tidak lagi di ruangan guru, tetapi sama-sama istirahat di ruang kelas. Itulah mungkin salah satu opsi. Sehingga anak kita, murid kita tidak ada terjadi bully di sekolah. Itu pesan Udah Boy. Oke, mari sama-sama kita dengar lagu yang berikut. Ratok Pasaman. Ha, konyol. Ratok Pasaman ya. Selamat mendengarkan.

itulah lagu tadi ya, yang lah udah Boy putarkan. Nanti udah Boy akan putarkan lagu Tinggal Kampuang, pintaan dari Pak Asril yang ada di Lampung ya. Kemudian udah Boy menyampaikan lagi kepada masyarakat, khususnya nelayan Kelurahan Sungai Liat, memang beberapa hari ini ada penyuntikan untuk anak-anak kita umur 5 sampai 15 tahun ya. Kenapa ada petugas kesehatan ke rumah kita? Karena memang ada di Kelurahan Sungai Liat ada terjadinya campak dan menimbulkan kematian pada anak kita. Dan ada di sekeliling itu ada anak yang demam. Maka dilakukan penyuntikan campak di Kelurahan Sungai Liat. Termasuklah nelayan ya, yang ada di Kelurahan Sungai Liat itu ada beberapa lingkungan. Nah, itu dilakukan suntik campak. Jadi bagi orang tua, mari izinkan anaknya seketika ada petugas kesehatan mendatangi rumah kita atau di sekolah disuntik, maka beri izin. Kenapa? Karena itu untuk memberikan kesehatan, kebaikan pada anak kita nantinya. Oke? Baik, udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Tinggallah Kampuang. Ya? Tinggallah Kampuang kecenyo. Ah, konyol.

ya, namanya tinggallah kampuang. Atuh. Jadi memang kalau kami di rantau ko, kalau lalamu nak pulang memang teragak ke curang. Teragak tu rindu. Nah, itu ya bahasa Bangkanya, tapi bahasa Padangnya teragak kampuang dia. Ya. Ah, jadi pasan udah boy pada masyarakat Bangka khususnya Sumeliat, jangan lupa besok hari Jumat ya bersih-bersih ya. Baik itu rumah, baik itu perkantoran ya. Nah, yang pasti di dalam rumah, kemudian di halaman rumah dan di pekarangan ataupun selokan. Mari Pak RT, Pak Galing, gerakkan masyarakat ya. Karena kita dalam waktu dekat ini memang ada penilaian pertama ya Adipura. Yang pasti dinilai itu sekolah, yaitu sekolah SD 21, kemudian SD 9, kemudian SMP 3. Sedangkan kalau perkantoran itu semua ya. Kemudian yang berikut, kalau untuk kecamatan, Camat Sungaliat, kemudian Parai, yaitu Pantai Matras. Nah, itu akan dinilai nantinya seperti apa. Mudah-mudahan sampahnya tidak berserakan. Dan kita upayakan sebelum penilaian ya kita bersih-bersih. Tapi jangan penilaian saja kita bersih-bersih. Ya, kita budayakan dari kita sendiri. Jadi Dinas Lingkungan Hidup sudah mempunyai inovasi namanya Gempita Emas. Jadi Gempita Emas itu gerakan memilah sampah, kemudian mengolah sampah, kemudian menjual, kemudian yang tidak bermanfaat maka dibuang ke TPA. Jadi saya himbau kepada masyarakat, terutama ibu-ibu yang ada di dapur, buat dua tempat sampahnya. Sampah yang satu itu ini botol, ya, kemudian bisa tutupnya, bisa kaleng, bisa kardus, ya. Nah, kalau itu sudah banyak, bisa Anda bawa ke Kepride. Kepride di Kutub Bangka itu hari Sabtu, ya. Tiap hari Sabtu boleh Anda joget, Anda senam, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Forum Bangka Sehat akan membeli daripada plastik ini, ya, tempat minum. Nah, kemudian juga ada UMKM. Dan hari Sabtu ini kalau tidak salah Tokso. Tokso itu yang dilakukan oleh RRI Pro 2. Nah, mari sama-sama. Di hutan lindung tempat permainan anak-anak itu ada hari Sabtu jam 7:30 sampai 7:30. Oke, kalau ingin menonton. Setelah itu kita baru goyang-goyang, senam-senam dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian ya kalau Anda sudah terbiasa bawa bekas botol bekas, kemudian kaleng, ya bawa dan itu bisa ditukar di waktu Car Free Day atau Dinas Lingkungan Hidup. Itu kami siap menunggu Anda kapan Anda membawa botol bekas ini. Ya, berapapun Anda bawa akan kami layani, akan kami beli per kilo sekian sekian sekian. Nah, itu ada catatannya ya. Nah, kemudian Anda bisa nabung. Ya, tabungannya kerjasama dengan bank BNI ya. Anda sendiri nanti setelah Anda antar, Anda sudah tertulis di situ di tabungan Anda sudah ada duitnya. Anda bawa pulang. Mungkin sekali 6 bulan, sekali setahun baru Anda ambil duitnya. Boleh-boleh saja. Itu duit Anda sendiri, hak Anda sendiri. Itu tabungan untuk anak. Itu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara terus-menerus setiap hari. Oke. Lanjut. Lagu berikut. Yang berjudul Tabusan.

lah tadi lagu lah udah berputarkan pintaan dari udah apa udah peperan ya. Ah, nanti sementara malam Baina ya. Malam Baina yo lagu lain. Jadi jangan lupa masyarakat Bangka khususnya semua lihat, mari sama-sama kita jaga lingkungan dengan baik. Tidak ada yang buang sampah sembarangan ya. Tidak ada lagi di trotoar, tidak ada lagi di sudut-sudut. Contohnya di tempat depan dekat Koramil, kemudian Kejari, kemudian Sunlake, kemudian ada yang pastinya di dekat gereja ya, di depan rumah makan Bu Suri ya itu, waduh. Tapi alhamdulillah sudah dipantau beberapa hari ini sudah mulai masyarakat tidak ada lagi membuangnya ya. Nah, ini bukan tempat

sampah. Masa trotoar tempat buang sampah? Itu tidak baik. Okey? Masyarakat Bangka aku, baik. Masyarakat Bangka aku orang yang pintar. Orang yang memang paham dengan lingkungan. Paham dengan kesehatan. Mari sama-sama jaga lingkungan dengan baik. Yo, kita putar lagu yang berjudul. Aku juga. Malam Bainai ya.

Cindo. Okay, Cindo Mato ya. Cindo Mato, Cindo. Cindo Mato, Lili, Lili Ma Lili ya. Lili Mariene, Mariene. Okay. Pitih banyak makan tak lama. Okay, Reka, siap. Jadi masyarakat Bangka, mari sama-sama jaga kesehatan dengan baik, karena Bangka ini untuk kabut tidak sehat-sehat saja ya, karena kabutnya sudah mulai menebal, pandangan kita itu tidak jauh. Maka udah boy sampaikan, sarankan kepada orang tua, terutama ibu-ibu, bantu anaknya, bantu ibu lansia, ibu hamil untuk menggunakan masker. Karena masker sangat bermanfaat ketika untuk penyaringan daripada asap nantinya. Dan bisa mencegah terjadinya sesak napas. Dan bagi yang asma, ya udah boleh sarankan ketika keluar rumah, gunakanlah masker dengan baik. Nah itulah ya, sama-sama mari kita jaga kesehatan dengan baik menggunakan masker. Oke. Oke, lagu berikut udah kadapi. Iko lagu itu udah kadapi ya. Yang berjudul Tasisia de Harato. Oh ada. Nih, udah kadapi.

Terima kasih udah kedapi lagunya lah, udah boleh putarkan ya. Mudah-mudahan terhibur Nusana Amo Sadonyo, baik orang Bangka, Bangka Belitung ya, maupun di luar Bangka Belitung. Mari sama-sama, karena kabut ini semakin menebal, sudah mulai mengganggu pernapasan, udah berimbau, mari kita mulai menggunakan masker ya, terutama kepada anak-anak kita ya, anak kita mau sekolah, kemudian ibu yang hamil, kemudian lansia, dan juga yang mempunyai riwayat asma ya. Baik, sebaiknya Anda menggunakan masker ya, itu yang udah saya pinta. Semoga kita tidak terhirup dengan asap yang tidak baik. Oke, baik. Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Cincin Suwaso. Jadi Cincin Suwaso ko pintaan dari Uda Bus, Haji Bus ya, yang ada di pasar. Ah, ko juga. Kalek Suwaso, Janji Suwaso. Ah, ko juga.

tadi dari Miss Romolai ya. Akhirnya udah boleh putarkan lagu yang berjudul Mudi Arau. Ikutnya. Mudi Arau. Baik. Dusana Abosado Alpa Binar. Mudi Arau. Red Mic. Coba Cibol ya. Mudi Arau Red Mic nih.

itulah tadi Budia Arau. Kini udah berputakan Baris Solo ya. Baris Solo. Ah, ikut pita dari Uda Buyog atau Wisrad Hadi. Ah, aku udah berputakan. Iko juga Uda Buyog. Yang kini mungkin sedang santai-santai ya di pasar ya. Aku juga.

itulah tadi udah buyuang. Lagu Baris Solo. Ah, kini lagu Kasiat Tujuh Maro. Pintaan Uda Lukman. Aku Johan.

Itulah tadi lagu Pita dari Uda Lukman. Kini Uda Azhar ya. Uda Azhar minta lagu Pasan Bandi. Pasan Bandi. Oke. Okay.

0: Riki, pengusaha dia ni.
1: Pampanan dari
0: sehat dari Ibu ya. Semoga keluarga sehat dan anak-anak ya. Okey. Subarlin.

Ah, itulah tadi Uda Azhar ya. Alah masa lagu yang berjudul Pasan Bande ya. Baik, Uda Boy akan putarkan lagu yang berjudul Didin Badidil.

Dindin ba dindin. Oke, lagu berikut udah boleh putarkan. Yang berjudul Cogok Mancogok lah dia. Apa lo lagu kau? Kau juga. Redmik ya. Apa lagu juga kau cari lalu. Cogok Mancogok. Redmik ya kau. Aku juga.

lah tadi cogok mencogok ya. Ini kok lagu yang terakhir udah berputarkan gas yang tengkurak. Kok kalau di Padang kok memang lagunya kalau gas yang ya diputar-putar-putar-putar kok ya. Siang kada itulah jo. Ya. Itu salah satu yang ada di Padang. Baik, udah boy malam ko pesan kepada orang tua jangan lupa memberi perhatian kepada anak kita di rumah. Kalau guru itu hanya sebagai di sekolah mengajar, tidak semua anak yang mungkin bisa dirangkul. Karena 28 atau 30 murid hanya satu guru, tidak semuanya terawasi. Maka orang tua harus ya di rumah mengajarnya lagi dengan etika yang baik. Itu yang pasti ya. Semoga di sekolah itu tidak terjadi bullying istilahnya. Dan guru pun harus dekat dengan anaknya. Bagaimana cara pendekatan? Mungkin waktu istirahat guru tidak lagi di ruangan guru, tetapi sama-sama di ruangan anak. Dan sekarang kan sudah mendapat makanan MBG, maka kita sama-sama dengan anak kita. Baik. Dusana apa sadojo, urang mangka bagelituak. Mohon maaf. Lagu terakhir udah berputarkan gas yang tengkurak. Moga-moga minggu depan awak bisa sembuh balik di acara sabo. Bidak bye bye. Selamat malam.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... ...Prompat RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oke bro, benarkan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahulah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah,

0: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan terindak. Terindak adalah topi lebar, dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Terindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Terindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan terindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan terindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
1: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Selamat malam, seperti di Sahabat Budaya di Tangtut. Program acara kita selanjutnya seperti Sahabat Budaya Irena hadirkan informasi untuk di Tangtut Mes Radio. Di tembang terakhir untuk di dunia Irena hadirkan informasi yang dikutip dari RRI Budaya di kita Spradio. Jadi sering terbangun saat tidur, ada penjelasan Spradio. Ini di Spradio. Terbangun beberapa kali saat tidur malam ternyata tidak selalu menandakan kualitas tidur yang buruk. Dikutip dari Medical News Today, Dr. Lauren Waterman menjelaskan bahwa manusia dapat mengalami momen terbangun singkat berkali-kali selama tidur, tetapi biasanya langsung kembali terlelap tanpa menyadari. Nah, Waterman menjelaskan seseorang dapat terbangun sekitar 10 hingga 15 kali dalam 1 jam. Kondisi ini berkaitan dengan mekanisme alami otak yang membuat manusia sesekali menyadari keadaan di sekitar sebelum kembali tidur. Nah, saat tidur, tubuh melewati beberapa tahapan yang membentuk siklus tidur. Nah, siklus tersebut meliputi tidur ringan, tidur dalam, hingga fast rapid eye movement atau REM, yaitu tahapan tidur yang berkaitan dengan mimpi, kayak aktivitas otak yang lebih tinggi. Nah, satu siklus tidur umumnya berlangsung sekitar 90 menit. Tidur dapat cenderung lebih banyak terjadi pada awal malam, sedangkan pada paruh kedua malam seseorang lebih sering berada dalam fase tidur ringan dan REM sehingga lebih mudah terbangun. Nah, kondisi tersebut seperti Sahabat Budaya juga menjelaskan mengapa seseorang terkadang terbangun pada malam hari tanpa mengingat pada pagi hari. Nah, pada orang dengan kualitas tidur yang baik, momen terbangun biasanya berlangsung singkat, kayak tidur mengganggu, tidak mengganggu proses tidur secara keseluruhan. Namun situasi dapat berbeda pada orang yang mengalami insomnia. Waterman menjelaskan bahwa masalah bukan semata-mata terbangun saat tidur, melainkan kesulitan untuk kembali terlelap karena memunculnya kekhawatiran mengenai waktu tidur yang tersisa ke aktivitas pada keesokan hari. Nah, kecemasan tersebut dapat membuat pikiran semakin aktif, sehingga seseorang semakin sulit tidur kembali. Jadi kekhawatiran tentang dampak kurang tidur Nespradi terhadap pekerjaan, konsentrasi maupun kehidupan sehari-hari juga dapat memperpanjang waktu terjaga. Salah satu pendekatan untuk mengatasi insomnia adalah cognitive behavioral terapi for insomnia atau CBT1, yaitu terapi perilaku kognitif khususnya untuk gangguan insomnia. Nah, jadi menurut Dr. Waterman tadi, edukasi mengenai cara kerja tidur menjadi bagian awal terapi agar seseorang pacak memahami kondisi yang dialaminya serta mengubah pola pikir kayak kebiasaan yang berpotensi memperburuk gangguan tidur. Meski demikian, sering terbangun pada malam hari tidak selalu berarti seseorang itu mengalami insomnia, seperti. Nah, apabila gangguan tidur ini terjadi terus-menerus menyebabkan kelelahan pada siang hari atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu menentukan penyebab kayak penanganannya tepat seperti. Nah, itu di sebelah Sahabat Budaya di Tangtut kita edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 seperti yang dikutip dari RRI Dugoyadi. Sering terbangun saat tidur lah dijelaskan ke Iren seperti Sahabat Budaya. Iren hadirkan informasi di malam hari ini. Iren lanjut kembali seperti Sahabat Budaya menemani Ika di malam hari ini seperti ingat jam 12 seperti 12 malam nih seperti. Iren hadirkan kembali beberapa buah lagu sembari kelak di jam 11 kita akan dengarkan lagu Damus Mangkabitung seperti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Aduh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Lid Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Perempat FM, Mbak Raris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi sepradik sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali kayak kuyuk Regina yang hadir lagi ginanti Kak di kesempatan pagi hari ini. Hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026 sepradik. Nah, kayak di sini nanti Kak sampai jam 10 kelak. Tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara, sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai jam 6. Terus dilanjut kayak ngupi pagi, ngomong ngapi bayi, pagi-pagi kayak perempat RRI, jam 6 sampai jam 8. Ada juga kela abrubat, beragam unsur budaya sehat, jam 8 sampai jam 10, ginganti ikat. Selamat pagi, semangat pagi, semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semen superadi. Semoga hari ini aktivitas berjalan dengan lancar dan tentu menjadi momen yang sangat membahagiakan di hari ini superadi. Oh, yalapun superadi, hari ini Kupiah bersama Ustadz Hoiruman kita seperti biasa. Nah, di hari ini Jumat 16 Oktober 2026 dengan topik bahaya mengikuti hawa nafsu. Dan kelah dirangkikan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 sebelum kita jelang ngupi pagi. Selamat pagi untuk Ika dan tentu tetap bersama kami di Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya, Ustadz Firman Deha, dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah dipenuhi dengan barokah. Acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, agar acara kita ini menjadi acara yang membawa manfaat, menjadi acara yang membawa keberkahan untuk kita semua. Jadi amal jariah, amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tasliman taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disampaikan kemarin bahwa ada perubahan jadwal materi, yaitu setiap hari Jumat kita akan membaca kitab akhlak Mukasyafatul Qulub yang biasanya diisi Sahih Bukhari. Tapi dengan beberapa pertimbangan, kita Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berkata pengarangnya, al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kata beliau, qala ta'ala, Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah seseorang itu melihat, memperhatikan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat, dipersiapkan, lihat untuk hari esok. Mestinya, kata Allah Ta'ala, hendaklah seseorang itu merenungkan, memikirkan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari kiamat, apa yang sudah dipersiapkan untuk alam barzah, apa yang sudah dipersiapkan untuk alam kubur. Maka seseorang itu mesti itu jadi bahan renungan. Apa yang perlu dipersiapkan untuk hari esok, untuk akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan amal? Sudahkah kita mempersiapkan amal ibadah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, i'lam ayyuhal insanu annan nafsah ammarata bisu. Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya nafsu yang memerintah terhadap kebaikan, nafsu amarah itu adalah nafsu yang memerintahkan terhadap keburukan, menarik kita terhadap keburukan, menarik kita terhadap sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya nafsu amarah itu, hawa nafsu yang nafsu itu kan macam-macam, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu amarah. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan ada lagi nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah hawa nafsu yang selalu mengajak kita terhadap murkanya Allah, yang selalu mendorong kita terhadap bermaksiat kepada Allah. Itu nafsu amarah.
Ketahuilah nafsu amarah itu adalah kemungkinan min iblis, lebih bahaya daripada iblis. Nafsu amarah yang ada diri kita itu lebih bahaya dari iblis. Kenapa? Wa innama yataqawwa 'alaika asyaitanu bihawa nafsih. Karena setan iblis itu bisa menggelincirkan kita, bisa memiliki kekuatan untuk menggelincirkan kita, menyesatkan kita, yaitu dengan memperalat, dengan alat, dengan sebab nafsu amarah itu. Wa syahwatiha, dan juga syahwat. Jadi iblis itu bisa menggoda kita melalui nafsu amarah, melalui syahwat kita. Sehingga kalau kita ini enggak ada nafsu amarah, enggak punya syahwat, dapat ada setan-setan, iblis-iblis itu menggoda kita. Malaikat tidak punya nafsu amarah. Tidak ada ceritanya malaikat bisa digoda oleh iblis, itu enggak ada. Karena enggak ada nafsu amarahnya. Maka fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghurur, bil amani wal ghurur. Maka janganlah sekali-kali nafsumu itu menipumu dengan angan-angan dan tipu daya. Jangan sampai nafsumu itu menipumu dengan angan-angan, dengan tipu daya, jangan, hati-hati. Makanya kita ini perlu mendengarkan nasihat-nasihat agama, perlu kita ini mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama, dari ustaz, dari kiai. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahayanya hawa nafsu. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna min tab'in nafsil nafsi al-amnah wal ghaflah war raha wal fatrah wal kasal. Fadakwaha batilun wa kullu syai'in minha gurur. Karena sesungguhnya sebagian daripada tabiat watak nafsu itu adalah merasa aman. Nafsu itu diantara tabiatnya, diantara karakter daripada hawa nafsu itu adalah merasa aman daripada murkanya Allah, merasa aman daripada siksaan Allah, merasa aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Melepaskan diri bermaksiat. Sehingga apa? Berani bermaksiat. Kenapa? Walaupun bermaksiat dia tidak merasa dosa kepada Allah. Kenapa? Udah merasa aman. Merasa tidak apa-apa gitu walaupun bermaksiat. Wal ghaflah, dan lalai. Lalai. Lalai kepada Allah. Warohah, dan juga santai. Santai, tidak ada gairah untuk beribadah, tidak ada semangat untuk beribadah, tidak mau bangkit untuk beribadah, santai. Itu bagian daripada nafsu. Wal fatroh, malas, lemas itu. Malas. Wal kasal, dan malas, capek, malas, lesu, segala macam lah. Lesu, suruh ngaji selembar, sakit pinggang. Tapi kan nonton bola 2 jam, wah semangat. Yasinan, baca Quran, bertahajud, 2 rakaat berat. Tapi nonton musik semalaman. Bagian daripada tipuan hawa nafsu. Fadakwaha batilun, maka semua ajakan-ajakan nafsu itu batilun, batil. Nafsu mengajak ke ini, walaupun kelihatannya baik, tapi batil, tidak baik. Hati-hati. Wa kullu syai'in minha ghurur. Sesuatu yang keluar dari nafsu itu merupakan tipu daya. Wa in radita anha wa tabata amraha halakat. Jika engkau meridhoi nafsu, wattaba'ta amraha, dan mengikuti apa yang diajak, yang didorong oleh nafsu itu, halakta, engkau akan rusak. Kan akan binasa, engkau akan mengalami kerusakan. Wa in ghafalta ammahas
amuha sabadiha meripta. Jika engkau lalai dan menghisapnya, mengevaluasinya, engkau akan tenggelam. Bayangkan. Wain ajasta anmukho lafatiha watabataha waha khodat kailan nar. Jika kamu lemah, tidak mampu untuk menyelisihi nafsu, malah mengikuti terus, mengikuti hawa nafsu, maka ia akan menuntunmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Oleh karenanya, kita ini hati-hati. Walaysa dinnafsi marju'un ilal khair, dan nafsu ini tidak ada tempat kembali menuju kebaikan, itu enggak ada. Kembalinya tetap ke urusan-urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya ra'sul balaya, merupakan pusat dari segala macam musibah. Wa ma'dinul qadhihah, sumber aib, sumber aib. Wa hiya khazanatu iblis, gudangnya iblis. Wa ma'wa kulli syarrin, tempat kembalinya keburukan. La ya'rifuha illa khaliquha, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali penciptanya, yaitu Allah. Maka oleh karenanya, supaya kita ini selamat daripada godaan hawa nafsu, dorongan hawa nafsu amarah ini, atau meminimalisir, maka takwalah kepada takullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka bertakwalah kepada Allah, karena Allah itu maha teliti mengawasi terhadap perbuatan kalian, baik berupa kebaikan atau berupa keburukan. Kita mohon kepada Allah agar dihindarkan, diselamatkan daripada tipu daya hawa nafsu kita. Semoga manfaat, barokah untuk saya sendiri khususnya, untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul.
1: Apa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lagi berapa, Gul?
1: Wah.

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. Waspadai potensi hujan tinggi 16 Oktober di Bangka. Masyarakat Bangka Belitung diimbau waspada potensi hujan tinggi pada 16 Oktober 2026. BMKG memprediksi peningkatan hujan cukup tinggi khususnya di Pulau Bangka. Potensi paling tinggi itu pada tanggal 16 Oktober. Berdasarkan model prediksi, ada potensi hujan yang cukup tinggi khususnya di Pulau Bangka. Ujar perakiran BMKG Slamet Supriyadi. Dia menjelaskan peningkatan dipengaruhi fenomena pertemuan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Faktor lokal juga berpotensi meningkatkan pembentukan awan dengan intensitas ringan hingga sedang. Faktor lokal di wilayah Bangka Belitung juga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Menanggapi perakiraan, pendengar asal Bangka Selatan Zulfaizer berharap hujan segera turun, mengurangi kondisi kering. BMKG mengingatkan perakiraan bukan jaminan hujan merata di seluruh wilayah. Sekian kabar bubble jam 6 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh?
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Ayo yuk. Kita main.
0: Rom, kamu ini kira apa? Kamu Rom, apa maksud lo Rom? Rom,
1: Rom. Diam-diam Pak ya, Mai.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom, aku rasa kau panggil lah Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah, Mai, letih aku, Mai. Lah jadi lah Mai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk siapa jadi ok?
1: Tahu ke Mai.
0: Dek ku racun ke syukur suk adik ya.
1: Matak lah Mai. Ay, Mai.
0: Mana mana Dedegi kan Dedegi Rom ah. Asuk adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Dola malah bantai gak dipadekan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umun pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ke pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni, oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubi lah kira menurang miaro asuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ke daging lemak tak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka nih Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanungwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, bukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, iya. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam ma Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati ku nang ngidep ayam-ayam ku neh. Lah berhabis kayak memakan lah Bi, Bi.
0: Oh, jadi ayam kare kan bay?
2: Dek asih kesian-kesian lah dek bay.
0: Kalian diwek lah kembang ku neh. Lah belambor keberacai kewe ayam kane.
2: Cuba menpot kembang kari rosak ayamku. Marah dak kami bay?
0: Oh marah lah. Ku
2: busek ki ayam bi, mon berani anak kembangku.
3: Neh, jadi artinya tidak salah lah menkusek ayam kamu nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener mensek. Di kandang apa cemane, jadi tidak nganggu cemniha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape hidup lainnya, jangan dibiasa kebut anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang hidup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Halo, selamat pagi Supradi, sobat budaya dimanapun ika berada. Setempat pagi kayak kuyuk Regina di sini di ngopi pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI Supradi. Apa kabar? Semoga sihat walafiat, tetap semangat di pagi hari yang agak-agak mendung cuaca. Oh, karena kata BMKG hari ini prediksi hujan lebat Predi. Oh, cuman ini cuaca di tempat ika hal ngopi pagi.
1: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mang Amat. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Agi di balik selimut, ken?
1: Agi.
0: Lebem berangkat lah, Mang. Jogging. Biar sehat awet muda. Oh.
1: Lalu enak makan bergo.
0: Cakep.
1: Terjadi dua dari ubi. Paling enak pagi-pagi dengar radio, duduk santai sambil ngupi.
0: Ada. Ulah ngupi lo ngomong-ngomong. Lahude. Kupi bujang.
1: Ada ganti ya.
0: Oh, ada ganti hari ini apa? Ganti kupi ya.
1: Keruket.
0: Ada dah. Oh, tumben ada kanti ada. Oh.
1: Kanti ya.
0: Oh, inde-inde ge lah ade kanti Mang Amat neh.
1: Hah?
0: Lah ade ge kanti orang rumah, ha?
1: Bebe.
0: Ada. Oh, jangan linga.
1: Diri umur. Capek
0: gue. Capek tahu sek dong. Oke lah pon Mang, gimana cuaca di tempat Ika Mang?
1: Kabut
0: toh? Mendung dak pagi neh?
1: Mendung.
0: Oh, kita deh tengok bela hujan dak hari neh, oh. Oh, ya lama ngamat nak lagu apa?
1: Aku nak nangar lagu. Lagu Cak Dudul lah.
0: Lagu Cak Dudul. Yulah pun ditungguan lagu, oh. Sam salam ke siapa, Mang?
1: Salam. Aku nak bumi tanah yang tanah yang
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Mang Amat naik atap mantap di Tanah Mira Bangka Tengah. Lah ngupi. Tumben pagi nek kupi ada de bujang, ada kanti ya keruket ke apa tadi ya? Lemper ada dah. Ya Pradi, cemana cuaca di tempat Ika pagi nih? Halo ngupi pagi.
2: Hai ngupi pagi.
0: Ngupi pagi. Siapa di mana nih?
2: Memang Toyib ya.
0: Oh, Mang Toyib. Wah, lama aku udah dengar suara Mang Toyib. Apa kabar Mang Toyib?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lah ngupi lom?
2: Lah.
0: Lah apa kunti anok kanti kanti kupi ya?
2: Anok tadi jemput gendom.
0: Jemput gendom, jemput bawang atau orang ya, ho?
2: Oh,
0: dede bujang berarti kupi ya.
2: De.
0: Gimana cuaca di tempat Ika Labu pagi nih, Mang Toyib?
2: Kabut serta mendung.
0: Kabut mendung, oh.
2: Mudah-mudahan hujan hari ini.
0: Amin. Soalnya beberapa hari ini lah hadi mendung-mendung sikit, Mang Toyib, oh.
2: Lahnya kemarin gelah hadi gerimis di pertanian itu.
0: Oh, nian. Prediksi BMKG hari ini hujan. Oh, tapi kita lihat lah, oh, dek tau ge udah, oh, dibawa angin bagaimana lah, oh. Iyalah pena. Mang Toyib nak lagu apa, Mang?
2: Amin lah deh lagunya Bujang Lapok.
0: Bujang Lapok, wah, yang pa ya tay.
2: Nah, kena geti gitu bahwanya Bujang Lapok lah.
0: Apa? Kanti ya?
2: Tanya, akhir gitu bahwanya ya, kak.
0: Oh.
2: Sering-sering gitu bahwanya Bujang Lapok, di nampil atau nene.
0: Oh, ada lagu Bujang Lapok, ada lagu Bujang Tua, enggak tahu yang mana bener.
2: Nyaram-nyaram mendapat dua-dua lah.
0: Lah lapok, lah tua, wah ya. Ya baru empat ya, tay. Ilai. Allah pun, salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam ke Mang Amat tadi, ke Mama Rati. ake benda rindu, ake mangacong,
0: yo,
2: ke yu Aminah, ke mang Mahmud, ke bujang kedel, ke semua mualah.
0: Okey lah pona.
2: Ke yu Regina semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Semakin hari semakin cikar.
0: Ada dadah, udah setepis si mujong atau
2: iyo lah
0: pon. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Amang Toyib di Labu. Samalah di Labu suat nih mendung mendung kabut asap seperadi. Oh kita tidak tahu hari ini tapi prediksi ya hujan katanya. Oh tidak tahu lah tapi ya mudah-mudahan kita berdoa bayi biar kabut nih agak-agak sedikit agak-agak sedikit hilang lah menyentuh pradik. Yo halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi sore.
0: Yo lom sore haben lagi pagi baru buka mate. Iya lah pun Mang Yan nak.
3: Tahu.
0: Oh, Mang Yan apa kabar Mang Yan?
3: Alhamdulillah sebentar lagi nak meluncur keliling Sungai Liat.
0: Keliling Sungai Liat. Tau. Apa bayang ready pagi hari ini Mang?
3: Ah?
0: Apa bayang ade pagi hari ini? Nak meluncur keliling Sungai Liat nih?
3: Otak-otak kroket habis.
0: Oh, aduh. Barulah nak nanya yang duwe kok, yang favorit, eh. Labis tapi ya?
3: Lah, alhamdulillah.
0: Wah, dapat cagi jadi di pesendang. Agi ade dak, Mang? Dikit-dikit misalnya
3: nak mesen. Labis.
0: Wah, ya Julia murong.
3: Masalah nanti minum kan ate. Dia bayar,
0: Oh, nian.
3: Mesen kemarau. Mode jadi ada sangat seger. Ubi macam kemarau nih, pahit, agak pahit.
0: Oh, macam tu, agak kerek jadi toh, Mango.
3: Ya, nunggu-nunggu lah.
0: Iya.
3: Dulu mudah-mudahan kita cepat hujan.
0: Amin, ada. Amin. Cuma nih cuaca di RY suat nih, ada mendung lah,
3: ha? Oh. Lah, tinggi hari ini lah, nak mendung-mendung lah, rasa-rasa kita lah. Lah, nak hujan lah hari ini, mudah-mudahan dia ada.
0: Mudah-mudahan. Oh. Jadi lagi ada apa sih, saya, Tomang? Nak meluncur, emang?
3: Apa?
0: Lagi ada apa bayi yang tersisa toh, anak toh kue-kue toh.
3: Otak lah, ada dekat 200.
0: Oh, otak-otak kata lagi ya. Otak-otak bayi semua yang mangok. Oke lah pun, boleh pun mang diantar 50 ke sini mang.
3: Hah?
0: Boleh pun diantar 50 mangok. Pagi ini bisa diantar.
3: Anta, mang yang antar ke lah.
0: Apa lagi selain otak-otak?
3: Hah?
0: Apa lagi selain ada otak-otak?
3: Dede apa lah, kami ini kadang-kadang ada yang mesen.
0: Keruket 5 ikok, 10 ikok gede digi mango.
3: Dede agak lah bersih lah.
0: Wah, yang payah tei. Yolah pun ditunggu be utak-utak 50 ikok mango pesen no. Okay, lagu apa mang?
3: Udah nela rame, udah pulang dah udah.
0: udah yang di lubuk kelio.
3: Udah jadi alam-alamnya enggak pulang.
0: Males ke jurang duwe to. Gaya sak jauh berindu-rindu sekali deket dek suara bertemu ada mango.
3: Yang kurang cocok.
0: Ada cocok.
3: Jarak jauh, berkirim-kirim salam, banyak apa kabar
0: ada.
3: Maaf sekali jarak deket kilometer enggak tak ketemu, ini yang tak cocok.
0: Setempo ya dek suwa sekali deket mana kisah.
3: Iya salam salam ya.
0: Yuk kita sapa salam salam.
3: Fitri senang nanti mendampingi sihat keluarga Fitri. Fitri sekeluarga.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan sehat walafiat Fitri sekeluarga. Cik Julia, Cik Putra Samba. Halo Pak Ahmad. Habis kroket.
0: Tak aku barulah nak mesen lah habis rupa kroket.
3: Jadi kopi bujang ni. Ya hari kantung ya.
0: Ade kanti pagi ni.
3: Mudah-mudahan cepat hujan. Mengamat siap raken sarung kira 7 lembar. Kedingin kita.
0: Lanjut.
3: Cik sate tadi.
0: Bang Toyib di Labu.
3: Bang Toyib, siaplah kain sarung kita nanti dan tamu jam ya.
0: Mang indi-indi ya neo. Okey lah pona.
3: Budi sumi, cik bang Iing, kampung Jawa, cik Mama Rapi dia, cik Yurida di Bintet, mudah-mudahan Rida. keluarga saya, keluarga Bang Abdul, bersama Bang Abdul.
0: Oke,
3: terus Endera, Endero, gabung Endera, Endero.
0: Oh, ade biasa.
3: Aulah. Ano? Jadilah tema sekilas heran, alung tu malah lain lagi. Tema banyak duit logam, manggan pajak membantu ano naruh di karungan banyak.
0: Nah, tu dia ya. Oke lah pun. Ya lah pun Mangian, makasih ditunggu, Wak.
3: Iya, iya, iya, makasih.
0: Jam berapa sekitar ke sini, Mang? Omang, Omang, jam berapa sekitar ke sini ya?
3: Sekitar jam-jam 9 mana tentu.
0: Oh, jam 9 lagi lama, Mang, kok.
3: Oh, oke, okay, oke.
0: Okay. Oh, lah pun. Yo, lah pun. Makasih Mangian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia deh Mang Yan di RY. Oke, ditunggu Mang. Pesan deh me pulo iko. Oh, deo. Yuk kita lanjut lagi di belakang ada siapa? Halo, Ngopi Pagi.
4: Halo, Ngopi Pagi. Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Pantun dulu.
4: Pergi ke warung membeli minyak teh.
0: Cakep.
4: Jangan lupa membeli ragi.
0: Cakep.
4: Pagi-pagi ku memangnya Regina Langruce dalam acara ngopi pagi.
0: Cakep, asik. Mangamat lah ngupi lah di kamti kupi, dek kupi bujang lagi. Kok ayau lah ngupi lom?
4: Lah, ngupi ya.
0: Oh, apa kanti kupi mi Aceh diken?
4: Gape lah kanti gudah.
0: Ah, meneh lah nyayang mengamat puli kupi bujang meneh. Aduh, yancok gawin eh. Ah, cemana cuaca pagi nih di sihin, koyau?
4: Mendung-mendung manja lah.
0: Oh, mudah-mudahan ada hujan, no? Jadi, Agi numpang mandi rumah yuk lah.
4: Agi, mandi di situ lah ya.
0: Lame udah nyewa nih.
4: Salah, motornya sih kok lubung di air.
0: Wadah, hati-hati yo. Oh, pakai gerobak sih ditarik. Oh, iya mudah-mudahan hujan segera turun udah. Lebem putus ko ayaw. Tau ngapa lah, yang penting lah deh pantun aku ayaw. Oke lah mana Supradi, yo silakan yang nak gabung lagi ku tunggu ada. Oh, cemana cuaca di tempat Ika pagi hari ini Supradi. Halo Ngopi Pagi.
5: Halo Ngopi Pagi.
0: Pagi juga, ke siapa di mana? Om Aleko?
5: Mang protes.
0: Oh Mang Protes, Mang Protes disungkap, apa kabar Mang Protes?
5: Ya selamat
0: oh, mudah-mudahan sehat-sehat toh. Lah ngupi lom.
5: Ya lah.
0: Lah, apa kanti ya?
5: Kue apem.
0: Oh, kue apem muli lah sekarang nih hobi. Biasa roti bantal lo.
5: Oh.
0: Habis berapa iko? 18 iko.
5: Banyak iko aja.
0: Dikit dek kenyang ngeben ge siko. Oh, bagilah aku ayau siko sian nguningok dek kanti kupi ya. Cemana cuaca di sungkep suatnya pagi nih, Mang Protes?
5: Mendung.
0: Mendung, kok.
5: Oh.
0: Lu ada hujan, kok?
5: Belum.
0: Oh, Ai, cemana, Mang Protes?
5: Mana Ai, ade, Ai.
0: Oh, Ai, ade, yo, Ai, pergi.
5: Ai, bor.
0: Oh, Ai, bor, wadah. Oh. Yolah, pun, Mang Protes, nak lagu apa, nih?
5: Kita dangdut, ya, lu, kata
0: gue. Dangdut, gimana, lagu apaan?
5: Lirikan mataku.
0: Nah, wala.
5: Lirikan matamu
0: jadi asik. Nyan, ningok lirikan mata siapa entah. Kayak ngeruca nyanek di rumah. Oh, yulah pun asam salam kayak siapa Mang Protes.
5: Berarti menjahat tadi, oh. Ya, Pak Budi kita, Putri, kalau jauh tentang. Berarti, ya, ya baru putra samet Rida Masinta ya Mister Lu Pak Daniri ke Bang Kak Min ya Bujang Pak Daniri ke Mama Rati ke Julia masuk
0: belum.
5: Kayak Suryatun, kayak Ibu, Bu Mary, kayak Bang Ahmad, kayak Niko, kayak semua yang terjadi kita mesti makan kue apem.
0: Au lah pona. Yo pona, makasih emang protes lagu ditunggu lirikan matamu. Yo lah pon, makasih emang protes. Asese kula putus di telepon ada. Sorry menyori lah melom putus rupa. Oke lah pona sepredi, kelak lanjut lagi. Si kok gila sebelum ku putar lagu. Halo ngopi pagi.
6: Yo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Ngopi pagi.
6: Bang Zulfaizar.
0: Bang Zulfaizar sore ne ada orang Basel, ne orang Sengir. Apa kabar?
6: Enggak dapat bom pak anu enggak.
0: Oh, ini dapat toh pagi ne.
6: Oh, bagus ya suara.
0: Alhamdulillah. Bagus, ya. Kan kemarin tuh kan di Pucak pemancar biar sampai Bangka Selatan
6: gitu. Oh, kurang gabung lagi. Oh.
0: Oh, se lah ketemu kayak Mayati Sopian ya.
6: Oh, lapon.
0: Apa kabar?
6: Nelpon lagi.
0: Cuman nih kabar Bang Zul?
6: Baik-baik saya sehat lah.
0: Cuaca pagi ini di Sengir cuman nih?
6: Mendung-mendung lah.
0: Oh, mendung-mendung kabut asap anuai dah.
6: Dadi sangat
0: mewah
6: tapi
0: adil
6: lah.
0: Oh, mendung tapi tetep kok berarti rata cuaca mendung semua yang pagi nih, yuk. Lah ngopi lo ngomong-ngomong Bang Zulfaizara.
6: Kita nggak ngopi lah, ngopi bujang deh.
0: Ngopi bujang ade kanti ya nok tadi tau siapa? Yang baru nelpon kok yau.
6: Ya no.
0: Au lah pona, yo nak lagu apa Bang Zulfaizara?
6: Mau lagu dangdut, lagu sedih biji no.
0: Lebih baik sakit gigi. Ngapanya tengah sakit gigi kan?
6: Iya, sehari ini sakit gigi
0: menggigit. Jadi along sakit gigi apa sakit hati yang ngomong-ngomong?
6: Megizet, oh.
0: Oh lah pun.
6: Lambat, oh.
0: Salam-salam ke siapa?
6: Oh, salam ke maknya tadi. Emang protes tadi itu.
0: Oh.
6: Mbak, Ibu Lek Sumi, Julia, Niko, buat... pagi Endera, Mas Panji, ya semuanya lah mbak
0: oh. Oke deh.
6: Dan pada sehat.
0: Amin.
6: Dan semuanya lah.
0: Amin.
6: Mbak sehat juga.
0: Amin.
6: Dan selalu dipercaya Allah.
0: Amin.
6: Makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zulfaizar di Sengir Bangka Selatan. Wow, alhamdulillah lah sampai Bangka Selatan setelah kemarin tuh ada perawatan perbaikan pemancar sama radio. Ya lah panah, kelak ku putar lagu Ika, tapi sebelumnya jam 7, ku sampaikan dulu kabar babelon tuh Ika.
7: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
8: Ngapainnya, Gul?
7: Ketengok lah jam berapa, ya.
8: Wah, lah jam 7, Pak.